0: Superman. Lu mau tahu kenapa gue lebih hebat?
1: Mau coba Pak deh, apa? Ayo.
0: Gue bisa 3 bahasa. Inggris bisa, Jawa bisa, Indonesia apalagi. Nah, Superman cuma satu, Inggris doang. Ya, hebatan gue.
1: Dasar arwah doa berkokok. Tak sengaja.

0: Radio.
1: NBS Radio.
2: NBS Britpop.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
1: kita buat menyala,
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
2: NBS Entertainment Media. Any sounds.
3: Halo Sobat NBS, orang Jepang yakin bahwa dengan meminum teh bisa memperlambat penuaan di awal. Lantaran teh memiliki kandungan zat antioksidan yang amat tinggi. Negara China juga lakukan hal yang sama, supaya fisiknya tetap tampak awet muda. Mereka kerap meminum teh, serta memang dapat dibuktikan kalau warga Jepang terlihat tampak muda dari usia sebenarnya. Meminum teh secara teratur juga Anda dapat lakukan di rumah. Cara mendapatkan teh juga cukup gampang loh, lantaran tersedia banyak di toko-toko serta pasar.
4: NBS Radio.
2: Any sounds. NBS Radio.

0: Tiny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Sobat NBS, kata pakar kesehatan, kita wajib loh minum satu gelas air hangat sebelum mandi. Kenapa? Alasannya, kehangatan air putih yang kita konsumsi dikombinasikan dengan kehangatan air saat mandi dapat melebarkan pembuluh darah, sehingga menyebabkan tekanan darah kita turun. Air putih yang kita minum sebelum mandi juga dapat mencairkan tingkat natrium tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah dalam tubuh.
0: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
1: NBS Radio.
3: We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
0: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
4: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyala
0: Raisa Berunggu
2: di antara pusaran
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any Sounds, playing the music you loved NBS Radio.
4: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
5: Halo sobat NBS. Hari ini Jenny mau kasih tips buat kamu semua yang baru mau mulai pelihara kucing nih. Pertama, kamu harus tahu dulu kalau anak kucing membutuhkan jumlah gizi 2 kali lebih besar dibanding kucing dewasa. Setelah 5-6 minggu, berikan makanan secara rutin 4 kali sehari. Kedua, jangan berikan makanan anjing untuk kucing kamu ya, karena makanan anjing tidak mengandung taurin. Taurin ini adalah nutrisi yang dibutuhkan kucing untuk mencegah penyakit jantung dan penglihatan kabur. Yang ketiga, setelah kucing kamu berumur 8-10 bulan, kamu bisa memulai membiasakan untuk makan makanan rumah, seperti nasi dan susu. Kebiasaan ini harus dilakukan sejak dini sobat. Keempat, kamu nggak perlu untuk mandiin kucing kamu secara teratur. Cuma perlu ketika kucing kamu mulai bau aja sobat. Dan perlu diingat, kalau memandikan kucing gunakan air dingin ya. Karena kalau pakai air panas bisa merusak bulu dan menyebabkan iritasi kulit kucing kamu loh. Kelima, sikat bulu kucing kamu secara rutin ya. Ini sangat penting karena bisa menghilangkan rambut mati, kuman, dan bakteri pada bulu. Keenam, jangan lupa ajak kucing kamu main nih sobat. Karena kegiatan fisik dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan anak kucing dengan baik. Ketujuh, ajarkan kebiasaan hidup sehari-hari. Kamu bisa mulai mengajarkan beberapa kebiasaan baik pada kucing, seperti pergi ke toilet, makan, dan tempat tidur. Kedelapan, untuk menunjang ajaran kebiasaan baik sehari-hari sobat, kamu perlu bersikap tegas terhadap segala perilaku buruknya. Dengan begitu, ia akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kesembilan, vaksinasi. Vaksinasi itu wajib dilakukan secara rutin untuk menghindari virus dan penyakit. Jadi, segera bawa kucing kamu ke dokter ya. Dan terakhir, kamu perlu merawat kebersihan tubuh kucing kamu sobat. Kamu harus mencuci giginya, telinganya, dan kukunya. Spot-spot ini sangat rentan terhadap kuman dan bakteri. Kalau kamu cuek untuk masalah kebersihannya, bisa-bisa kucing kamu kena infeksi dan penyakit kucing loh. Terus mati.

0: NBS Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
2: okay.
1: Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: kan, nanti yang bawah umum.
1: Oke okay, oke okay, siap. Oh iya iya.
0: Ini tuh ya, ya, saling ya, berkaitan ya. Nanti
1: lagi kita ini ya kita.
0: Kemana sih ini lihatnya?
1: Ayo kemana lihatnya? Udah dikasih tau belum Bu Reninya?
0: Oke. Okay.
1: Nih ya, agak beda. Suara apa coba tebak-tebakan? Tutup matanya, tutup matanya. Karena kan kita
0: lebih,
1: ini on cam.
0: Mindful.
1: Ya, kalau radio dulu kan kita cuma audio ya. Kalau sekarang, ayo. Ini kalau diamati kayak berasa ada di pantai.
0: Ada di pantai.
1: Seru banget. Aduh, Chris seneng banget deh. Ini adalah satu informasi yang terupdate. Dan jujur Li, ini Chris Cardozo ini sekarang baru sekali ini. Mainan kayak begini. Kesimpulan, kita ngomongin mainan kayak enggak kali ya. Tapi yang pasti santai banget hari ini dan menjadi begitu tambah rileks ya dengan segala kegiatan kita. Kalau udah ketemu dengan Ibu Reni. Beliau adalah seorang bidan di kota Bandung yang luar biasa karena punya pembeda dari yang lain. Jadi apa sih pembedanya? Nah, kalau misalnya sahabat MBS dari kemarin udah ngikutin, sebenarnya udah tahu nih, oh ada hypnobirthing gitu kan. Tapi untuk kali ini ada lagi nih yang beda, selalu ada yang beda, selalu ada yang beda. Karena memang segala hal yang berhubungan terutama ya, terkait erat dengan istilah kelahiran, atau mungkin ibu muda yang sedang mengandung, itu kan butuh banget, apa ya istilahnya, keilmuan baru yang untuk tujuannya adalah menyempurnakan ya, menyempurnakan aktivitas ibu-ibu yang lagi mengandung hingga akhirnya melahirkan dengan selamat baik ibunya dan juga baby-nya. Yes. Anyway udah pasti tentunya kita ngucapin makasih banyak untuk Ibu Reni ya, di kesempatan yang kedua aku ketemu Bu Reni. Dan kalau misalnya sobat NBS lihat di kesempatan kali ini kita juga akhirnya nanti bisa banyak ngobrol, nggak cuma hanya chit-chat aja tapi ada beberapa apa ya istilahnya tools yang dibawa juga ya dengan Ibu Reni. Kita penasaran nih apa nih yang lagi
0: apa
1: dibawa
0: ya
1: sama Bu Reni.
0: Wow.
1: Kemudian juga ada dibawa lagi si Dede Baby ini ya. Ya, si Dede Dede Baby yang jadi ikonik dari Ibu Reni yang selalu dibawa-bawa. Aduh, kasihan kamu enggak dibajuin ya. Anyway, kita ketemu sama Healthy Lifestyle kali ini dan sedikit review dulu untuk Ibu Reni boleh ya. Oke, okay, beliau adalah seorang bidan yang terutama kita kenal dari hypnoactive birth-nya. Dan beliau adalah praktisi hypnobirthing, ada juga soft prenatal yoga ya.
0: Yep, betul.
1: Juga ada aqua yoga, kemudian juga ada natural childbirth educator, kemudian ada birth doula. Certification, all certified. Oh ini sertifikasinya luar biasa banyak sekali ceritanya ya. Tapi kita bakal tuntas selama sejam kali ini lewat di kesempatan program kita yang luar biasa kalau udah ngomongin masalah kesehatan, health and lifestyle. Thank you banget sekali lagi Bu Reni udah hadir, seger banget. Selalu ceria dan padahal sebenarnya kalau udah ngomongin seorang bidan itu kan aktivitasnya luar biasa ya. Setiap hari loh ada yang lahiran.
0: Enggak juga, enggak setiap hari.
1: Oh, iya.
0: Tapi kita mempersiapkan mereka.
1: Wow.
0: Menyambut.
1: Si buah hati. Dan terutama
0: penuh mindful. Dengan tenang dan lembut. Harus dipersiapkan. Makanya ada kelas hypnoactive birth.
1: Iya benar. Kelas hypnoactive birth ini sebenarnya programnya rutin deh kayaknya.
0: Rutin,
1: ya.
0: Betul. Rutin setiap bulan ada.
1: Sebulan berapa kali nih kabarnya?
0: Setiap bulan ini ada di House of Bunda sebulan dua kali.
1: Yeah.
0: Nah, event di luar per tiga bulan. Kita di hotel. Karena supaya menjangkau lebih banyak orangnya. Karena kalau di House of Bunda mungkin hanya 4 couple maksimalnya.
1: Oke. Okay.
0: Karena saya membutuhkan lebih intimate, lebih dekat ya dengan peserta. Jadi enggak hanya sebatas masuk kelas, beres, sudah selesai. Enggak hanya itu, karena biar ada connecting, mm-hmm. ada bonding, mm-hmm. Dan setelah mengikuti kelas, biasanya sih para ayah ibu ini, apa yang aku lihat lebih chemistry-nya dapet, bonding-nya dapet, terutama mereka ya, pasangannya, suami istri, yang biasanya ngaler ngidul gitu, si ayah kemana, si ibu kemana, setelah mengikuti kelas ini, lebih erat lagi bonding-nya, Masya Allah. Mereka karena di kelas hipno ini ada healing terapi, jadi kita melepaskan, merilis endapan-endapan emosinya. Mungkin berumah tangga sudah lama, tapi tidak paham isi kepala masing-masing, endapan emosi lukanya juga nggak tahu masing-masing, jadi kita rilis tuh di kelas hipno. Karena sebelum kita menggunakan gelombang beta, yaitu berpikir logis, berpikir kritis gitu, alangkah lebih baik di dalamnya diberesin dulu gitu. Mungkin selama ini kan ayah ibunya hanya sekedar periksa menggunakan gelombang beta, okay, ini bayinya sehat, ini dia berpikir terus tanpa mengindahkan di dalamnya. Mungkin saja saraf-saraf simpatisnya tegang. Oke, ya, melihat dari ketegangan itu, kecemasan itu yang sering saya temui, ini kalian butuh loh, hypnobirthing ini sangat membantu loh untuk proses nanti persalinan.
1: Wow.
0: Begitu, karena melihat properti yang saya bawa ini sebenarnya ada keterikatan nanti untuk proses persalinan. Kita bawa ini ada perineum, ada vagina nih, nanti aku jelaskan lebih lanjut. Kenapa bawa kayak gini, ini bukan mainan, bukan sekedar mainan, kita nanti latihan nafas. Nafasnya ini akan membuat rileks, karena bagian rahang kita ketika rileks, bagian bawah antara perineum, mulut, rahim, vagina juga rileks. Jadi nyambung tuh.
1: Okay.
0: Gitu. Dan jangan lupa ini, aku bawa lagi ini, pendulum, nanti kita belajar lagi untuk latihan nafas.
1: Nah, ini untuk latihan nafas kita pakai ini ya?
0: Ya, untuk masuk ke gelombang alfanya. Ya. Jadi kita paham,
1: wow, luar biasa ya. Dari awalnya udah takjub nih. Karena memang sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin mengenai kehamilan, lahiran, itu kan hal yang sangat dinanti-nanti ya. Benar. Jadi spesial banget, momen-momen spesial. Jadi sayang banget kalau misalnya di saat momen-momen itu yang sebenarnya kalau untuk normalnya kan kita hanya 9 bulan yang mengandung.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya nggak dimanfaatin demi kesehatan loh terutama, itu kan kayak, wah, jangan sampai kelewatin deh. Karena kan sebenarnya si baby yang dititipkan sama yang kuasa Allah itu kan adalah hal yang paling krusial ya untuk kita, terutama seorang perempuan. Kita tuh sebenarnya jaga tidak hanya begitu putra-putri kita lahir, tapi basicnya adalah sebenarnya pada saat sudah mulai ditiupkan ruhnya atau mungkin sudah ada janin itu di dalam kandungan kita. Karena kan banyak juga ya artikel yang menyatakan intinya adalah untuk seorang

0: untuk mempersiapkan sebetulnya tidak hanya hamil dan persalinannya saja, karena hamil dan persalinan mungkin ada rentang waktu, tapi setelah melahirkannya itu, maka itu parenting kan long lasting, yeah. Dia akan panjang untuk menemani si buah hati ini sampai gede juga kan. Betul. Sampai gede mereka butuh untuk mindful, butuh untuk tenang, karena energinya itu dari ibunya. Kalau ibunya tegang, ibunya cemas, ngaruh tuh ke si anaknya. Apalagi si ibu ini ada sel telur di sana, di situ ada sel mitokondria namanya. Nah itu power banknya untuk si anak tuh. Makanya dipersiapkanlah si para ibu ini, gitu loh. Makanya kita sering ngeliat ya, kalau misalkan anaknya gelisah gitu ya, nggak bisa diem. Sebenarnya lihat tantrum, lihat loh ibunya dulu. Jangan kita menyalahkan si anak, sebenarnya ibunya dulu. Makanya sangat penting sekali ini, selama masa kehamilan kan dia masih ada di dalam diri kita, di dalam rahim kita. Si ibu ini sangat-sangat wajib sekali happy, tenang, bahagia. Jangan sampai dia terus-terusan kena stresor yang membuat dia tegang, cemas, karena ngaruh ke janinnya. Janin ini merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Makanya ketika bayi lahir, kita butuh IMD gitu kan, inisiasi menyusui dini. Bayi ini mendengar denyut jantung ibunya. Nah, si denyut jantung itu kan tenang tuh, duk, duk, duk. Bayi ini ngerasa tenang karena pas saat di dalam perut pun dia mendengarkan denyut jantung ibunya. Bagi bayi ini, denyut jantung ibu adalah melodi yang indah buat dia. Nah, berkaitan dengan si sound healing, nah di dalam ini ada air ketuban. Air ketuban yang sifatnya itu suara-suara yang low frekuensi. Jadi dia itu ritmis. Nah, si ocean wave ini katanya ya mirip dengan air ketuban yang ada di dalam rahim.
1: Begitu ceritanya. Begitu tadi Ibu Reni ngomong air ketuban, aku udah wah nyambung nih sama deburan ombak. Iya, kalau dipikir-pikir nggak pernah kepikiran loh ya. Kalau dipikir-pikir nggak pernah kepikiran. Bagaimana itu jadi kalimatnya? Kalau diinget-inget memang nggak pernah kepikiran. Suara air ketuban.
0: Benar.
1: Kita aja kalau minum kebanyakan terus begitu tiba-tiba lari kan bunyinya blek blek blek. Nggak kebayang dong air ketuban itu isinya normalnya berapa liter ya, atau gimana sih, berapa cc atau gimana?
0: Nah, si air ketuban ini ada yang disebut oligohidramnion, ada yang polihidramnion. Nah, di oligo mungkin dia sangat sedikit, sehingga bayi ini kan aktivitas ada di dalam rahim ya, dan membutuhkan si air ketuban. Air ketuban itu supaya pergerakan adik bayi dan adik ini kesejahteraannya ada di dalam, memang terbantu oleh si air ketuban. Selain itu ada tali pusat, ada plasenta. Nah, di dalam itu pun sama, saya sering menyebutnya adalah alam semesta kecil di dalam sini. Alam semesta yang di luar, yang besarnya, nah kita harus connect juga sama yang alam semesta kecil ini. Jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan hipno, ini kan kita masuk ke gelombang alfa ya. Kita jauh lebih tenang, kita relax. Nah, bagian dalam juga tenang, ikut tenang.
1: Iya. Nggak nyadar ya, kita tuh dulu seperti Denny manusia ikan loh. Ruangannya itu kan dipenuhi oleh air.
0: Betul.
1: Lah kalau keluar, kita ruangannya penuhi dengan udara ya.
0: Bener banget.
1: Okay, bener sih ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi masalah relaksasi, mau mengandung atau tidak mengandung, kita semua butuh dan kita mencari solusinya seperti apa dan selalu hadir dengan ilmunya untuk solusi itu. Apalagi kalau kita menjadi seorang ibu yang sedang mengandung. Wah. Dan itu tentu butuh support ya dari pasangan.
0: Ya, benar. Pasangan ini dihadirkan untuk apa? Untuk menyamankan ibu. Para pasangan ini juga dilatih, terutama untuk latihan nafas gitu ya. Mungkin ayah ini yang akan mendampingi ibu saat bersalin nanti gitu. Di saat ibu ini sedang mengalami kontraksi, ibu ini harus mengelola rasa kontraksi yang ketidaknyamanan ini. Perlunya peran ayah di sini atau birth

0: doulanya ya, kalau kita menyebutnya birth doula terbaik adalah ayah, bukan bidannya sebenarnya. Ayah nih yang sangat penting, tapi ayah ini kadang nggak paham saya harus ngapain ya, karena tidak berbekal ilmu selama kehamilan itu. Makanya saya ajak para pasangan, ayo gitu, ini sangat penting buat kalian gitu. Karena balik lagi nih, si nafas ini kan penting nih, makanya ayah ini akan dilatih juga pernafasannya. Jadi bukan hanya ibu, bukan hanya ibu yang melatih nafas. Kenapa? Karena ayah nanti yang akan membantu mengingatkan ibu untuk bernafas.
1: Oh, di situ ya peran ayah
0: benar. Karena pas saat proses persalinan nanti, pas saat bayi ini akan turun memasuki panggul, gitu kan ya, ada proses persalinan yang disebut seven cardinal movement, bayi ini akan turun terus. Nah, sensasi-sensasi ini yang dirasakan oleh ibu. Si ibu ini ingin mengejan. Kalau ibunya nggak fokus sama nafas atau yang disebut mindful of breathing, mungkin ibu ini akan ngereog gitu. Wah, gelisah dan lain sebagainya. Padahal ini kan memang alamiah, proses alamiah. Ibu ingin mengejan, ibu ini teriak. Sebetulnya it's okay mau teriak juga, asal kita arahkan ke low gitu, ke rendah. Kenapa? Supaya gelombang otaknya nggak naik ke atas, tapi ke gelombang alfa tadi, supaya relax. Karena ibu bersalin ini hanya ada satu, yaitu apa? Di sini ibu ini hanya rasa aman doang. Dia butuh rasa aman. Dia udah buyar sebetulnya. Karena untuk mengelola kontraksi ini, dia butuh rasa aman. Makanya ayah memeluk ibu, ayahnya mengingatkan cara bernafas, gitu loh. Kenapa? Karena ketika ibu ini sudah kesulitan untuk mengelola nafasnya, ayah di sampingnya mengingatkan nafas dan merasa ada dukungan dari ayah, mungkin ibu ini semangat lagi, gitu loh. Makanya ayah sangat penting, sangat perlu. Dan selain itu, nafas ini kan inhale, mengembang, exhale, mengempis. Pas saat bayi mau keluar dari mulut vagina ibu, nah ini yang sering ditakutkan oleh para ibu-ibu di luar sana. Ini ada perineum, ini ada anus, di sini ada vagina. Bayi ini kan mau keluar nih. Kalau ibunya ngereog, dia nggak fokus sama nafas, otot perineumnya tegang, vagina tegang, akhirnya robek. Nah, tapi kalau ibunya rileks, hanya fokus sama nafas, inhale, exhale, rahang ini rileks, otot-otot bagian ini rileks, tenggorokannya juga rileks, membuka mulut dengan nada rendah. Ini pun sama, bagian bawah pun. Makanya ini disebut first diafragma, di bawah second diafragma. Saat di sini tersenyum, bawah tersenyum pun juga. Tersenyum.
1: Oh gitu, bisa gitu ya.
0: Kalau di sini mengatup, tegang,
1: iya,
0: di bawah tegang. Pun tegang. Bahkan mulut rahimnya akan kesulitan untuk ngebuka.
1: Wow, segitunya gitu. Ya.
0: Nah, begitu.
1: Keren.
0: Kalau melihat anatominya aja, mirip antara tenggorokan dengan jalan lahir. Jadi di atas ini ada tenggorokan kan? Itu ada glotis namanya. Di bawah itu ada vulva namanya, ada mulut rahim. Ketika si glotis ini membuka, di bawah pun sama. Coba di story-story IG saya suka upload tuh yang lahiran. Saya suruhnya senyum. Ini bayi udah nongol loh di sini, tapi saya suruhnya ayo senyum, ayo nafas. Enggak saya suruh, ayo berdem, ayo cepat keluarin. Enggak, karena apa? Kita hanya butuh relax kok. Bayi ini sebenarnya udah ada proses alamiahnya itu. Ada yang disebut reflex ejection otomatis. Jadi ibu ini memang ada kebijaksanaan tubuhnya tersendiri. Ada proses yang ingin ngejen itu. Tapi kalau tidak terkelola, ya itu tadi, wah, ngereog kesana kesini, akhirnya robek sana sini. Padahal ini kalau kita telaah, ini relax sebenarnya. Bayi ini tuh tahu jalannya, tinggal ibunya juga mengaturnya secara bertahap gitu loh.
1: Iya. Kan? Aku jadi kepikiran nih, Mbak Reni. Tadi awalnya ngomong ibu apa mbak, apa tete, apa om ya? Ece kan gak mungkin ya. Teh Reni aja lah ya, biar ikrip gitu kan. Secara kita sama-sama dari Bandung. Aku jadi kepikiran ya, kalau misalkan istilah yang robek itu bukan katanya karena bayinya besar. Nah itu gimana itu penjelasannya?
0: Nah, nah bukan hanya perkara, ini bonus loh sebenarnya. Robek atau enggak robek, ini bonusnya. Mm-hmm. Tapi setidaknya saat mengeluarkan adik bayinya, ini secara bertahap. Dengan apa? Secara bertahap itu dengan mindfulness itu. Mm. Makanya harus fokus sama nafas. Jadi ibu ini hadir utuh.
1: Bener loh, bener. Bener kan? Ini kalau ngomongin nafas lahiran, aku tuh cerita dari ibuku ya. Kan? Jadi waktu aku dilahirkan itu, ibuku bilang, ada salah nafas. Nah, katanya Chris ini mau keluar, Chris Cardozo ini mau keluar nih katanya. Udah mau wah gitu ya. Salah narik nafas. Masuk lagi deh aku katanya begitu. Terus akhirnya baru keluar gitu. Dan pas keluar kan mungkin karena ada mau keluar masuk lagi begitu keluar mungkin ada sesuatu ya akhirnya bingung. Ternyata aku mesti dibalikin. Terus dia gitu masih enggak bersuara gitu. Terus dia gitu ditepuk-tepuk-tepuk, cubit sedikit baru hey gitu katanya. Nah itu karena nafas ya.
0: Iya, jadi emang harus dilatih ya pernafasan ya. Sebetulnya saat ibu ini mampu mengelola si pernafasannya, dia akan mampu hadir utuh saat itu mau melahirkan. Jadi ibu ini akan ngerasa ini, oh adiknya udah nyampe mana, oh oke, saya si adiknya udah nyampe sini, udah mulai di vagina gitu. Jadi benar-benar mindful, ini perkara saat proses persalinan ini akan terbawa setelahnya. Makanya kenapa ada yang disebut baby blues, mungkin saja ada efek-efek trauma persalinan sebelumnya. Tapi kalau si ibu ini tenang, rileks, nyaman, terhindar tuh si baby blues tadi. Karena dia akan mampu mengelolanya. Jadi itu benar-benar proses sakral menurut saya.
1: Iya benar.
0: Proses sakral, kenapa? Makanya kalau persalinan yang rileks, persalinan yang gentle, kita ini membuat si ibu ini rileks. Contoh, lampu redup. Ini menurunkan gelombang otak loh. Gelombang otaknya menjadi gelombang alfa. Dia rileks walaupun dia mengelola kontraksi. Karena pain tolerance masing-masing orang kan beda-beda. Ada yang pembukaan 10 masih senyum aja rileks. Ada bukaan 1 udah wah gitu. It's okay, gak masalah. Kadang saya silahkan. Mau menangis-nangis, mau marah-marah. Bahkan saya suka sering dimarahin pasien juga gitu. Ibu gak tahu ini sakit? Iya. Karena saya sadar dia ini di luar ambang batas dia gitu.
1: Iya benar.
0: Jadi apapun kadang suka ngomong ngelantur, tapi setelah pembukaan 10 biasanya ini ada hormon endorfin naik, akhirnya ibu ini rileks.
1: Oh, gitu. Di setelah pembukaan 10 ya.
0: Pembukaan 4 sampai 10 ini ada dilatasi maksimal namanya. Mm-hmm. Pembukaannya cepat banget, kontraksinya intens sampai aduh halah ya. Apalagi yang diinduksi, aduh kasihan banget. Kalau yang normal kontraksinya memang ada jeda, Allah kasih per 3 menit, per 2 menit itu ada istirahat dulu sejenak. Nah, supaya si ibu ini tenang gitu ya, ambil nafas lagi. Ya balik lagi sih ke deburan ombak nih. Nah, kayaknya itu ketika saat pas deburan ombak naik. Nah ini lagi naik nih, anggap saja energinya masuk ke ibu. Lalu pas saat menghilang si ombaknya, bayangkan melepaskan ketegangannya gitu loh. Jadi ibu ini mengikuti prosesnya, hadir di situ gitu. Jadi tidak melawan. Tidak melawan proses, kebayang nggak kalau melawan? Dia nahan, dia denial, akhirnya tegang seluruhnya. Ya itu yang akhirnya menghambat prosesnya. Makanya sangat butuh untuk hypnobirthing.
1: Butuh banget,
0: butuh
1: ini
0: banget.
1: Ya.
0: Selain yang lain ya, selain yoga, selain active birth, ini butuh banget.
1: Iya.
0: Mungkin kalau hypnobirthing, orang-orang di luar sana masih tanda tanya, apa sih ini? Apa mau dihipnotis?
1: iya. Tapi benar ya, kalau misalkan ngomongin seperti deburan ombak ini kan ya suara air itu ya mau dia berupa gemericik, mau dia mungkin yang seperti mengalir atau kayak ombak gitu ya, ketemu pasir dan lain sebagainya. Emang itu salah satu untuk meditasi juga ya?
0: Betul, white noise alami.
1: Nah, itu dia ya. Dan boleh dong pada saatnya seorang ibu ini pada akhirnya kan jadi memiliki imajinasi yang beragam.
0: Yap, benar.
1: Tapi di situ tujuannya adalah untuk supaya relax. Mereka pribadi itu mendapatkan relaksasi benar, yang benar-benar ya akhirnya bisa menyelamatkan ya kondisi lahiran.
0: Benar.
1: Tapi tertarik juga nih dengan istilah tadi yang Tereni sebutkan, nada rendah. Nah, apakah seorang biduan akan melahirkan dengan suara yang lebih merdu daripada kita yang bukan biduan? Itu bagaimana judulnya? Apa kita harus latih vokal dulu? Nah, gimana tuh Teh?
0: Nah, kunci utamanya adalah latihan nafas. Sebenarnya banyak sekali beragam nafas. Kalau untuk nada rendah, ada yang disebut vocalized breathing. Jadi vocalized breathing itu kita menggunakan huruf vokal, contohnya huruf A. Nadanya rendah nih. Coba yuk,
1: kita
0: cobain yuk.
1: Ya?
0: Yuk, kita cobain yuk.
1: Gimana tuh?
0: Panjangin tulang belakang, duduknya yang nyaman.
1: Oh ya, tulang belakangnya panjang.
0: Ya, udah. Tangan kanannya coba simpen di dada.
1: Oke. Ya,
0: tangan kirinya
1: dada siapa nih?
0: Dada sendiri.
1: Aku pikir dada ayam. Jam segini bawa ada ngomongin makanan lagi ya.
0: Okay. Tangan kanan di dada, tangan kiri di perut.
1: Oke.
0: Okay, ya, yuk tarik nafas, inhale, perutnya mengembang. Buang nafas, exhale, perutnya kempis. Inhale mengembang. Exhale kempis. Sekarang kita keluarkan huruf vokalnya. Inhale, tarik nafas, perutnya mengembang. Mengembang ya, buang nafas, kempeskan perut, buang suara. Ha. Inhale. Exhale. Ha. Inhale lagi. Exhale. Ha.
1: Boleh suara satu dua?
0: Kerasa nggak?
1: Oh gitu.
0: Huruf vokalisnya rendah.
1: Iya,
0: akhirnya
1: iya,
0: gelombangnya turun ke gelombang alfa. Kalau nadanya tinggi, wah, itu naik ke atas ke gelombang beta tadi. Gelombang beta itu kan berpikir. Dia itu ada di 5-9 fokus. Kalau di gelombang alfa dia hanya satu fokus. Dia hanya fokusnya sama nafas. Semua rileks di sini. Saya pernah loh nolong lahiran, pembukaan udah 10, kepalanya udah nongol, tapi wah gelisah si ibunya karena punya trauma di persalinan sebelumnya, jadi anak kedua ini. Saya suruh apa coba? Saya selfie, yuk senyum. Karena udah nggak connect, saya bawa handphone, jadi kita foto bareng, selfie. Tiba-tiba dia tersenyum karena ngelihat kamera. Gimana caranya ngembaliin supaya gelombang otaknya jadi ke alpha, supaya relax di situ. Dengan tersenyum lihat kamera kan suka otomatis ya, lihat kamera langsung senyum. Pas dia senyum,
1: apalagi
0: dia connect.
1: Pakai filter ya. Sampai begitu ini ya.
0: Pas dia connect dengan tersenyum, akhirnya dia connect lagi sama si adek bayi yang keluar. Ini ngaruh banget, makanya aku suka bawa tenang, bawa relax. Yang kemarin lahiran pun sama. Dia bilang, ibunya bilang, kok Bu Bidan tenang banget ya? Iya memang harus. Karena apa? Karena si ibu ini kalau dibawanya rusuh seolah-olah emergency gitu, ya pasti tegang. Kebayang juga tegang gitu.
1: Ya kebayangnya kita mau lahirin nih, tapi yang panik Bu Bidan, aduh nggak juga kali ya.
0: Nggak juga.
1: Nggak ada ya ceritanya.
0: Iya.
1: Tapi bisa dibikin seperti film juga ya. Dimana orang yang mau lahirannya santai gitu, tapi bidannya yang panik.
0: Nah, kan, iya.
1: Nggak jadi kalau, jualan kalau gitu judulnya.
0: Kalau tenang kan si ibunya juga mampu untuk mengeluarkannya secara bertahap tadi. Jadi si robekan itu sebenarnya bonusnya.
1: Ya.
0: Yang kemarin lahiran tidak robek sama sekali karena mengeluarkannya tenang.
1: Okay.
0: Ada jeritannya ada, aku akui nggak masalah, it's okay. Itu kan refleks ya emosinya gitu keluar, it's okay. Bahkan udah mau keluar aja nangis dulu, sok nangis dulu. Karena ya beberapa pasien ya apapun yang dia rasakan kita terima gitu, tidak kita tahan. Kan ada juga ya yang nggak boleh tidur, nggak boleh nangis. Banyak ancaman di situ. Kalau saya lebih, ibu ngantuk, sok tidur dulu, biarin aja. Karena si bayi memang akan turun. Asalkan kita membuka jalannya ya, active birth.
1: Iya benar-benar, dan itu secara alami ya.
0: Benar.
1: Nah, berarti kalau informasi mengenai rongga panggul, kan kita kan terlahir beda-beda nih bentuknya ya. Itu ngaruh nggak ya terhadap proses persalinan? Yang rongga panggulnya mungkin memang sudah ruangnya sudah luas. Nah itu gimana sih? Okay.
0: Balik lagi ke rongga panggul nih. Mm-hmm. Sebetulnya tidak kadang suka mikir, "Duh, panggulku sempit," gitu ya. Yeah. Bukan hanya itu sebetulnya yang kita perhatikan adalah apakah si bayinya besar, apakah ibu ini tiduran aja gitu.
1: Oh iya. Ya,
0: kalau ibu tiduran aja berarti stuck dong di sini. Kebayangkan si bayi mau keluar nih, tapi bayinya tidur gitu. Si ibunya tidur, panggulnya jadi stuck gitu, enggak bergerak. Tapi kalau ibu ini pelvic rocking, dia berputar gitu. Akhirnya apa? Memberikan ruangan buat si adik bayi. Makanya dibutuhkan untuk bergerak, movement.
1: Yeah.
0: Supaya apa? Pas saat bayi masuk ke pintu atas panggul, pintu bawah panggul, panggul ini udah digerakin nih. Ibunya bergerak secara upright position nih, karena kan bantu secara gravitasi. Makanya kenapa ada yang lahirannya berdiri, jongkok, merangkak, karena itu sangat bantu sekali. Ini ada tulang ekor nih, kalau dia tiduran ketekan. Nah, si ruangannya akan menyempit, tapi kalau dia merangkak gitu kan, ini tulang ekornya akhirnya terbuka, luas nih, ada ruangan. Apalagi yang berdiri, dia sangat bantu banget untuk nuruninnya. Makanya butuh pelvic rocking. Walaupun bayinya besar, setidaknya ibu ini udah menggerakkan, tapi bukan hari H. Selama hamil harus dipersiapkan, benar nggak sih?
1: Benar.
0: Karena dengan pasti akan si panggulnya akan ready di situ.
1: Makanya ada senam hamil.
0: Betul, ada yoga, ada lion dance juga bagus, nah, ada itu. Dancing pregnancy. Nah, kan ini panggul yang bergerak, movement terus.
1: Iya.
0: Kita nggak sadar akhirnya si ibu ini sambil masak mungkin joget-joget.
1: Benar.
0: Nggak sih?
1: Nyetrika ya, kan?
0: Sambil gerakin panggulnya. Bener. Apalagi aktivitas. nyuci di bawah atau gosok kamar mandi mungkin.
1: Masih boleh kan? Kita jongkok sampai usia lahiran
0: sampai lahiran.
1: Lahiran.
0: Karena membuka panggul di sini. Dia membuka panggul atas. Tanpa sengaja dia turun adik bayinya, benar nggak? Orang zaman dulu kan begitu, mereka itu ngepelnya di bawah, nyucinya di bawah. Di zaman dulu nggak ada yang dikatakan yoga gitu, latihan yoga nggak ada. Ya, benar, tapi benar. Aktivitas sehari-harinya sudah
1: menyerupai.
0: Open hip, membuka panggul. Itu kan ada pose yoga yang membuka panggul.
1: Iya.
0: Tapi mereka kan nggak tahu itu apa. Ada pose malasana nih membuka panggul.
1: Iya.
0: Ya kan ibu zaman dulu yang ngepel di bawah, nyuci di bawah. Ini kan open hip, posisinya malasana.
1: Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan kondisi itu kita lakukan hal-hal yang seperti tadi itu tuh lebih intens pada saat hamil? Atau barangkali lagi zaman gadis, nah pengen tahu nih.
0: Bagus juga.
1: Ngaruh nggak sih secara, kalau misalnya kita zaman gadis sih udah aktif ya untuk seperti kegiatan tadi ya, yang untuk kayak apa ya, membuat kondisi-kondisi
0: ya, fleksibilitas ya,
1: fleksibel gitu kan. Atau hanya pada saat kita lagi hamil aja?
0: Ya, bagus juga ya, apalagi selama kehamilan. Selama kehamilan atau sebelumnya sudah mempersiapkan diri. Karena si tubuhnya sudah siap kan, udah proper di situ. Nah, untuk hamil apalagi gitu, karena ada yang harus dibantu, dibuka jalannya untuk si adik bayi itu.
1: Makanya jadi sempat pernah dengar ya ceritanya ini ya Teh ya. Jadi di saat ada satu pasangan muda, pada saat itu kan pengen punya buah hati nih. Ada masalah aja gitu kan, akhirnya belum positif nih, belum positif. Ada satu waktu ternyata dokternya malah nyuruh, kayaknya ibunya harus banyak olahraga deh, gitu.
0: Bener.
1: Beneran ternyata akhirnya setelah itu, akhirnya dikasih kepercayaan ya sama Allah ya. Ada kehamilan dan kemudian kelahiran.
0: Iya betul.
1: Ngaruh ya?
0: Ngaruh banget.
1: Kesehatan.
0: Iya sebelum ya.
1: Kesehatan mental banget ya.
0: Promil lah ya sebelum kehamilan, memang harus dipersiapkan. Ya itu balik lagi ke rahim, karena wanita ya, kita berbicara wanita, ya kita punya rahim.
1: Iya.
0: Nah, si rahim ini kadang yang terabaikan gitu. Makanya kenapa selama kehamilan, ayo dioptimalkan.
1: Untuk menghindari preeklamsi juga ya? karena kan preeklampsi ini lebih cenderung karena tensi tinggi atau
0: iya,
1: gimana kan
0: iya.
1: Mungkin gitu ya kan ngaruh dong relaksasi atau
0: betul,
1: mungkin ketegangan dengan betul. Aliran darah kita
0: benar, benar banget kalaupun akan terjadi ke preeklampsi kan mungkin ada tanda gejala awal dulu jadi bisa ke screening ke deteksi dari awal contoh udah ketahuan nih di trimester ketiga kok tensinya naik protein urinnya juga mungkin dia butuh fasilitas kesehatan yang mumpuni misalkan dia harus dengan dokter obgyn dan di rumah sakit tapi setidaknya kalau dia sudah terkelola dalamnya dengan teknik hipnosis dengan meditasi gitu kan dia jauh lebih tenang peredaran darahnya juga mungkin akan lebih stabil walau mungkin akhirnya ada preeklampsi ringan misalkan tapi setidaknya dia mampu mengelolanya dulu gitu. Saya juga suka ada kejadian misalkan ketubannya udah pecah nih, oke, masih bukaannya masih satu apa dua gitu. Saya nggak langsung buru-buru, ayo langsung ke rumah sakit. Enggak, kita rehypnobirthing dulu, kita bikin relax dulu. Selagi denyut jantung bayi aman dan lain sebagainya. Kita observasi kan di situ. Kalau misalkan dia maju, alhamdulillah karena bantuan dengan hipno kan dia membuka mulut rahim juga. Akhirnya adik bayinya turun, lahir bisa pervaginam. Tapi ada juga yang stuck, stuck nggak maju karena ketuban udah pecah. Kita observasi setelah saya lakukan hypnobirthing, meditasi, sound healing, ternyata nggak maju. It's okay, kita rujuk ke rumah sakit dalam kondisi ibu juga tenang.
1: Oh iya.
0: Jadi dalam tindakan seksio pun si ibu ini kan jauh lebih tenang, dia lebih siap gitu, nggak takut gitu untuk menghadapi unpredictable tadi, karena ibu bersalin ini kadang unpredictable, ya kan, tidak diduga tiba-tiba kok gitu.
1: Iya benar. Iya sih, toh kalaupun misalkan akhirnya ada seksio yang tadi ya, itu kan juga si ibu kan nggak full ya di biusnya ya?
0: Iya biasanya epidural
1: nggak full jadi ya kebayang ya memang poin utamanya terus mempersiapkan mental
0: bener.
1: Kebayang
0: bahkan kan ini dia ngelihat ya karena aku lihat di atas
1: karena aku kan lahiran normal jadi aku sampai sekarang tuh jujur li ya nggak kebayang kalau yang pas lahiran tuh seksio karena kan setengah badan
0: sadar,
1: kita aman dan kita sadar kita menyaksikan apa karena mungkin itu karena semangat ya semangat demi baby ya
0: betul
1: ya?
0: bisa ya itu dibutuhkan semangat nah itu yang tadi balik lagi tuh yang si sel mitokondria itu power bank ibu
1: nah itu gimana
0: itu harus semangat tuh si ibunya jadi ngalir ke adik bayinya juga semangat sebenarnya kalau kita mindful kita tenang ibu ini nggak riuh di pikirannya intuisinya kan tajam, intuisi ini kan ada di titik cakra ke-6 nih, titik ajna. Kalau ibu ini tenang, mindful, dia akan mendengar batinnya dia dan connect sama bayinya, bahkan dia akan mendengar sinyal bayinya. Gitu loh, sampai sengaruh itu sebetulnya.
1: Iya,
0: tapi kadang begitu banyak riuh pikiran di eksternal si ibu. Contoh dari omongan-omongan, apalagi sekarang media sosial. Sangat mendistraksi sekali anak-anak Gen Z sekarang. Saya kasihan bahkan ya, karena wah itu sangat masuk banget ke pikiran alam sadar mereka gitu. Jadi saya mengharapkan, ayo ikutan ini loh, hipno ini sangat perlu buat kalian. Kenapa? Banyak distraksi di luar, akhirnya dia nggak percaya diri sama dirinya sendiri. Dia nggak mampu memahami dirinya sendiri.
1: Iya, benar.
0: Padahal ini tubuh kalian, ini tubuh yang memiliki kebijaksanaannya sendiri. Si panggul ini juga bijaksana karena sama Allahnya sudah disiapkan gitu ya. Udah bisa membuka atas, tengah, bawah. Ini kadang si ibu ini bisa nggak ya? Aduh, bayi ini keluar loh.
1: Ada yang sampai nggak percaya diri gitu.
0: Nggak percaya
1: gak
0: diri,
1: nggak yakin.
0: Nggak yakin, jadi ini bayi mau turun, jadi dikempit-kempit sama dia. Padahal bayi ini mau turun. Karena apa ya, rasa takut tadi, rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa khawatir, dia harus turun gitu.
1: Okay.
0: Ini jadi flashback zaman dulu nih, aku umur 15 tahun, waktu itu masih sekolah perawat dan praktek di RSHS. di RSHS dan di ruang bersalin. Di ruang bersalin itu ada ibu yang sedang lahiran. Kita kan lagi jadi siswa waktu itu. Saya hanya melihat, wah itu bayi keluar dari lubang kecil gitu. Itu masih umur 15 tahun yang ngeliat. Tapi memang di hati ini udah calling, mungkin itu dari Allahnya ya. Saya pengen nolong yang kayak gitu. Itu umur 15 tahun. Saya mau nolongin yang seperti itu, ya Allah. Itu tuh umur 15 tahun. Makanya setelah perawat, kerja di rumah sakit, akhirnya ambil ke bidanan. Jadi itu 15
1: tahun. Udah passion dari kecil ya.
0: Iya, makanya pas ngelihat wajar sih ibu-ibu di luar sana mau melahirkan tuh takut. Makanya butuh apa coba? Butuh support system,
1: iya,
0: butuh dukungan. Hanya untuk mendukung si ibu, kamu bisa.
1: Iya.
0: Kamu ayo bisa, ini jalannya udah ada. Cuman ya itu banyak distraksi dari TikTok.
1: Nah, itu.
0: Dari IG gitu ya, dari medsos yang wah kayaknya mencekam gitu. Lahiran itu kayak tegang banget gitu. Akhirnya si ibu ini takut untuk mengeluarkan adik bayinya gitu. Padahal sebenarnya kalau ya itu balik lagi ya, kita ada yoga meditasi namanya, kita tenang. Ya ini sih berkaitan ya semua, hipno, meditasi, sound healing, yoga, ini tuh saling keterikatannya ada benang merahnya sehingga proses lahirannya akan rileks. Atau yang disebut gentle birth. Persalinannya lembut, tenang, minim trauma, minim intervensi, dan minim robekannya. Balik lagi, itu bonus sebenarnya, mau robek mau enggak.
1: Ngomong masalah ini tuh ya sama Teh Reni emang nggak beres sih, kita sekali dua kali ya kayaknya harus ketemu lagi nih. Iya sih, lengkap banget emang. Jadi persiapan untuk kita mau mendapatkan persalinan yang kita harapkan itu ternyata tidak hanya begitu mendekati hari H, bahkan selama proses kehamilan, bahkan juga dari sebelumnya malah, sebelum mungkin pernikahan, hingga runtun lagi dari zaman gadisnya. Supaya akhirnya tadi terjadi fleksibilitas ya di organ-organ yang kita miliki,
0: terutama
1: ya, atau organ reproduksi ya, panggul masalahnya juga. Jadi jangan khawatir juga nih, misalkan kalau kita lihat secara fisik dari luar nih kayaknya, oh bodinya, panggulnya agak, pinggangnya kecil besar, itu ternyata nggak ngaruh ya.
0: Nggak ngaruh.
1: Di dalam dan di luar tuh nggak ada koneksi sama sekali ya bentuk.
0: Nanti ada pemeriksaan sebetulnya. Kalau misalkan emang tidak mampu untuk turun di situ, nanti ada pemeriksaannya yang tulangnya mungkin ruangan ininya sempit gitu ya, nanti akan keraba oleh tenaga kesehatan.
1: Wow.
0: Gitu. Tapi setidaknya harus di pelvic rocking ya, digerakkan.
1: Nah, itu dia. Ini kan tadi kita udah tahu ya, kalau misalkan ini kan istilahnya
0: perineum,
1: iya,
0: vagina,
1: vagina yang tadi si Dede Baby ini kita udah apa namanya lihat bareng-bareng gitu kan. Contohnya seperti apa nih, begitu misalkan seorang ibu hamil mau lahiran tegang, itu susahnya seperti apa dia ya, melalui jalur lahirnya. Tapi begitu rileks seperti apa, tadi kita udah saksikan. Ini alat ini namanya apa nih?
0: Itu hanya analogi bahwa nafas itu seperti itu,
1: ya,
0: belly breathing, abdominal breathing.
1: Ya, dan satu lagi yang ternyata dari tadi kita belum satu, aku penasaran dengan pendulum ini. Mari kita relaksasi. Gimana ini Teh?
0: Posisi balik lagi sama lagi. Nafas ya.
1: Panjangkan ini lagi.
0: Tulang belakang
1: lagi ya. Okay,
0: duduknya siap. Yang nyaman, ujung tali pendulumnya sejajarkan dengan matanya.
1: Yang ini ya.
0: Oke. Tangan kirinya
1: ini
0: simpen.
1: Ini matanya mata hati atau mata?
0: Mata di atas.
1: Mata, okay.
0: Tangan kirinya simpen aja di paha. Silakan pejamkan matanya. Silakan atur nafas. Inhale dan exhale. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Sekarang bayangkan pendulum di depan mata kita, dia bergerak ke kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, dan kiri, kanan. Silakan buka matanya, lihat pendulum. Dia bergerak ke kiri, kanan, dan kiri, kanan. Sekarang bayangkan pendulum ini dia berputar. lingkaran kecil dan lingkaran besar. Oke. Sekarang perlahan-lahan pendulum ini dia berhenti dan tidak bergerak. Oke, simpan. Nah, kelihatannya dari pendulum tidak mindful, tidak fokus.
1: Iya. Berarti aku kurang fokus,
0: gak
1: harus apa-apa. Praktis fokus lagi nih kayaknya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa karena gak tadi mungkin abis buruk. Macet. Abis macet, jadi riuh itu balik lagi gelombang beta tuh. Jadi gelombang beta itu 5-9 fokus, jadi kesana kesini.
1: Iya.
0: Kesana kesini, makanya butuh untuk
1: butuh
0: mindful.
1: Tambahan kayaknya, begitu tadi tuh harusnya ada deburan ombak ya, biar benar. Lebih fokus
0: ya, kan. Nanti next ya.
1: Ada. Next, ya. Tapi ngomong-ngomong untuk perlengkapan yang seperti ini memang dibutuhkan ya di saat kita ketemu dengan program-program dari THN.
0: Iya betul, nanti di kelas Hypnoactive Birth nanti ilmunya dapat, materinya banyak dan prakteknya juga banyak. Ini hanya sebagian kecil. Nanti mungkin akan lebih detail lagi di kelas karena kita dari jam 9 pagi sampai jam 2:30, 6 jam lah kurang lebih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi ada makan siang dulu, ada istirahat.
1: Iya.
0: Kurang lebih 3-4 jam.
1: 3-4
0: karena
1: jam.
0: ada touching di situ ya. Jadi kita harus pada bisa gitu. Keluar kelas mereka harus bisa.
1: Benar-benar. Dan itu kan kegiatannya itu kalau misalkan memang kita pengen ikutin kegiatan Tereni di program yang sekarang kan ini bulan Juli.
0: Iya benar.
1: Kegiatan rutinnya per 3 bulan ya.
0: Nah, yang di hotel ya, yang di luar per 3 bulan.
1: Nah, itu di mana? Boleh dong di sounding karena pasti penasaran nih sama Tereni.
0: Yang terdekat besok hari Minggu di tanggal 19 Juli kita ada di Hotel Fasaka di Asia Afrika. Kita mulai jam 9.
1: Okay.
0: Kenapa lebih pagi? Karena pagi ini lebih fresh dan nanti ada kita menghitung skala distress masing-masing peserta dulu.
1: Oh.
0: Lalu ada birth plan-nya, kalian ingin proses persalinan yang seperti apa. Jadi karena masing-masing orang berbeda-beda ya.
1: Ada screening dulu ya?
0: Iya, ada birth plan ya, terutama untuk masing-masing pasangan gitu. Kadang suami istri ini, ya itu tadi ngalir ngidul gitu. Si birth plan ini sebagai Google Maps-nya mereka sebetulnya. Saya mau lahirannya ini loh, ini pengennya aku IMD, pengennya aku nanti ada bonding sama ayah misalkan, ada skin to skin. Itu harus dibicarakan kan di birth plan. Terus kalau udah 40 week saya belum kontraksi, saya harus apa nih? Itu kan harus dibicarakan sama dokter of gene-nya gitu. Jadi si birth plan ini Google Maps-nya, jadi kayak arahnya mau kemana nih? Kadang ya itu tadi tidak tidak menjadi diri sendiri kalau kita nggak berilmu ya nggak paham ilmunya mereka ini jadi ngalir ngidul kasihan juga si ayah yang nggak tahu apa-apa jadi kebawa-bawa
1: benar-benar
0: makanya harus berilmu nih ayah ibu.
1: Iya, jadi kalau misalnya memang ada sobat MBS penasaran langsung boleh follow juga nih IG-nya Tete
0: ya.
1: IG pribadi dan juga IG klinik boleh di sounding Tete.
0: IG yang ininya House of Bunda BDG silahkan di follow di sana banyak kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan. Selain dari Hypnoactive Birth, kita ada kelas yoga. Kelas yoga di sana saya jauh lebih untuk pendampingan sampai lahiran. Karena ibu ini memang harus didampingi. Didampingi. Jadi ketika menjelang kontraksi atau merangsang si kontraksi tersebut, memang dibutuhkan untuk movement terus bergerak. Jadi saat sudah kontraksinya hadir, kita ada cek dalam juga. Jadi tahu nih penurunannya sampai mana, sampai mana. Cuman di kita di House of Bunda hanya 5 peserta. Kenapa? Karena lebih ini ya, lebih intimate dan semuanya terkelola dengan baik karena kita juga cek pemeriksaan setiap kehadiran.
1: Ya, okay.
0: Jadi apa ya? Continue terus gitu.
1: Dan dalam satu minggu berapa jadwalnya ini?
0: Ada 3 ya, 3 seminggu ini 3 kali yang Rabu Sabtu itu intensif pendampingan sampai lahir. Biasanya ini sudah masuk 3-6 minggu ke atas.
1: Okay.
0: Makanya yang teman-teman di luar sana yang belum ikutan, ayo ikutan karena kita memang akan terdampingi, boleh bawa hasil USG. Jadi nanti kita tahu misalkan posisi masih oblik nih, aku harus ngapain ya? Nanti akan diajarkan di sana, di kelas yoga tadi gitu ya. Ada pemeriksaan juga sebelumnya. Dan kalau mau pemeriksaan di House of Bunda memang harus reservasi karena pemeriksaannya cukup panjang, sekitar 1-2 jam. Jadi nggak yang sebentar-sebentar gitu.
1: Untuk mau lahiran aja kita harus reservasi ya,
0: prepare ya,
1: prepare ya, prepare. Ya itu udah biasa. Makanya yang luar biasa adalah masa untuk makan all you can eat aja mau reservasi dan waiting list. Lah ini untuk lahiran masa enggak, segeralah langsung ke Hosok Bunda ya. Untuk yang di Kota Bandung ada alamatnya di jalan
0: di Komplek Panorama, Alam Parahyangan, Blok G4, Arcamanik.
1: Arcamanik dekat Antapani. Kalau dari map cari aja dekat Cicahem, dekat Jalan Kera Condong.
0: Dekat rumah sakit Hermina sih, dekat rumah sakit.
1: Oh, daerah situ ya?
0: Sejajaran.
1: Satu jajar.
0: Sejajaran.
1: Nah, itu kan enak ya, jadi lebih detail lagi ya lokasinya di situ. Tapi mungkin sebelumnya penasaran ada sobat MBS juga. Tapi kan pasanganku tuh enggak sama-sama di Bandung misalnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Bisa okay. Zoom atau gimana?
0: Boleh. Kalau yang online biasanya kalau daerah Jakarta, kadang kita ya boleh deh Jakarta private karena ada anak juga di sana waktu itu ya. Kalau yang luar negeri biasanya yang kita online atau yang di luar provinsi yang agak kesulitan itu bisa.
1: Oh, bisa aja, bisa online,
0: online
1: ya? Bisa online. Oke, okay. Untuk yang di luar angkasa jangan ngarep karena itu mustahil. Aduh, Masya Allah, ya Allah jam berapakah ya ini? Ya. Gak kerasa banget, tapi kita masih ada waktu. Oh, aduh, luar biasa, kita bonusin dikit deh. Ngomong-ngomong nih ya, sebelum... kita nanti akan ketemu di program lainnya, untuk program ini dulu. Ada nggak barangkali pesan dari Teh Reni ya, untuk ibu-ibu muda, bahkan sebenarnya sih pasangannya juga, justru orang tua, adik kakak, keluarga, untuk membuat satu buah support system yang baik, karena kan nggak juga harus semuanya ibu hamil ya, yang ibu yang lagi mengandung, yang harus menguasai ilmunya. Nah ini barangkali boleh dikasih wejangan sedikit lah, wejangan gimana tuh?
0: Ya, ibu hamil ini nggak sendirian gitu. Mereka butuh support, butuh dukungan. Sebetulnya hanya dipeluk, hanya menemani, hadir utuh di situ itu sangat dibutuhkan oleh para ibu ini gitu. Makanya ayah silakan mengikuti kegiatan yang ibu ini disupport si ibunya. Karena akan membantu sekali. Ibu ini tidak merasa sendiri. Kan sebetulnya saat terjadi pembuahan sel telur dengan sel sperma ini ada andil ayah juga gitu. Kadang ayah di sini suka mikirnya, ya kamu kan yang hamil, kamu aja yang melakukan kegiatan-kegiatan program-programnya. Ayah hanya ngasih uangnya misalkan gitu. Tapi justru ayahnya juga perlu, karena apa yang sebetulnya yang panik juga ayah loh pas saat lahiran, makanya butuh hipno di situ. Kelihatan kok kalau yang sudah mengikuti kelas hipno active birth, dia jadi ada bonding di situ, ayah ibu ini. Dan mungkin kalau seandainya mertua atau mamahnya yang mungkin beda genre ya, kalau ayah ibu ini sudah berbekal ilmu, akhirnya mereka akan menyampaikannya dengan tenang juga ke orang tuanya gitu. Kadang orang tua juga bikin panik mereka juga pas saat proses persalinan. Tapi kalau ayah ibu ini udah memberdayakan diri, insya Allah gitu, dia akan jauh lebih paham apa yang dia mau, karena bosnya adalah si ayah ibu
1: si
0: ini.
1: Ayah ibu ini benar banget.
0: Bosnya adalah ayah ibu ini. Saya harus apa? Saya ingin apa gitu. Ayo, ayo berdayakan diri. Mau lahiran dimanapun, mau di rumah sakit, di klinik atau di bidan, tapi kalau sudah berbekal ilmu, kalian ini akan paham harus ngapain.
1: Betul. Waduh, thank you banget Teh Reni. Jadi kuncinya adalah ingat, seorang ibu yang mengandung itu enggak sendirian.
0: Benar.
1: Tenang. Kalau misalkan memang dalam satu kondisi ya support sistemnya belum lengkap nih, boleh-boleh aja sih curhat ke ChatGPT, kadang-kadang ke Gemini ya untuk bertanya. Tapi jangan salah, ada yang lebih lengkap, datang aja langsung ke
0: House of Bunda. Silahkan. Anggap aja rumah sih.
1: Iya, anggap aja sahabat, kakak, ya nak. Terus begitu orang tua sekalipun.
0: Iya, kadang seperti itu. Saya kadang kasihan yang suaminya jauh gitu. Ayo kesini aja, anggap aja ibu sendiri, karena butuh kan.
1: Luar biasa,
0: butuh banget.
1: Manfaat banget untuk aku pribadi nih, Teh Reni, untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya barangkali. Ada yang ketawa.
0: Ada yang ketawa.
1: Kayaknya pasti aku punya anak lagi ya.
0: kayaknya cocok cucu, nih, ya karena malah sudah line dance ya, line dance sudah sering digerakin.
1: Nah, siapa tahu nanti kita bisa ketemu dengan program lainnya, tambahan lagi nih dari House of Bunda
0: nanti
1: ya.
0: Mungkin ada kelas House of Bunda juga ada line dance ya, kita padukan dengan Mbak Christine di sini ada line dance, karena line dance-nya sangat penting buat panggulnya.
1: Nah, jadi bikin penasaran kan.
0: Nah, jadi ibu ini enggak yang yoga aja gitu. Kayaknya kadang ada yang sebut gini loh, yoga tuh bikin ngantuk gitu. Coba nanti kita combine dengan kita line combine, dance ya, jadi betul. Happy.
1: Jadi biar lebih balance ya.
0: Benar.
1: Ya, intinya sih mudah-mudahan sobat NBS yang barangkali sekarang lagi mempersiapkan kelahiran atau mungkin sebentar lagi ya, bahkan ada yang sudah selesai lahiran pun, gimana sih cara untuk maintenance dengan baik apapun itu, segera hubungi saja Teh Reni di House of Bunda. Anyway, thank you banget Teh.
0: Terima kasih.
1: Kita
0: juga
1: ketemu lagi ya, sehat-sehat. Untuk program kali ini kayaknya kita harus closing bareng-bareng itu sekarang zaman Teh Reni, closing bareng-bareng dari Studio 2 NBS Radio, Jalan Taman Sari 60, Bandung. Bye-bye. Wow.
0: Yes.
1: Mes loh ini. Ica, kalau dengar ini apa? Bayangin apa coba?
0: Ombak sih.
1: Om Apit?
2: Noise.
0: Noise?
1: Enggak, dia
0: bener, bener noise. Awalnya noise, tapi setelahnya jadi relax. Jadi dia
3: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
4: Hey, barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia. Bernadia.
5: Kita buat menyala.
4: Raisa. Perunggu.
6: Di antara pusaran ini.
4: Brevi. Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.

0: Playing the music you love, NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. NBS Philosophy bersama saya Winda Aliana. Sobat NBS, bila menyukai tanaman dan hobi menanam, kita akan tahu betapa luar biasanya kehebatan rumput ya. Kita tentu pernah mendengar pepatah, mencabut rumput harus sampai ke akarnya. Artinya, rumput sangatlah kuat, ketahanannya luar biasa. Bila kita mencabutnya, tetapi masih menyisakan sedikit saja akarnya, rumput akan kembali tumbuh, menjalar dan memenuhi tempatnya. Saat musim kemarau, rumput terlihat kering dan layu. Saat musim hujan tiba, ia akan tumbuh seperti semula. Nah sobat, untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, tentu saja kita perlu memiliki akar yang kuat ya. Akar ini berupa nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa-masa sulit, teguh dan tidak mudah digoyangkan oleh badai kehidupan. Filosofi rumput. Rumput itu kecil, tapi memiliki ketahanan yang cukup kuat.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
2: Any sounds. Any sounds. Any sounds.

0: Ketranya lo
1: ke sel. Ya, live Instagram di kesempatan kali ini. Sebentar. Oh, udah, mic-nya udah. Oke. Dan surprise, Inspirepreneur kali ini kita akan live Instagram dengan narasumber yang hadir. Sebentar lagi kita harus invite dulu karena tidak di Kota Bandung. Sebentar ya, beliau ada di Surabaya. Sebentar kita cek. Ha, ini sudah melambaikan tangan duluan. Ya, kita coba. Narsum kita kali ini. Siapa dia? Kita invite lagi ya. Nah, mudah-mudahan langsung bisa bergabung.

0: Mas Haikal. Sehat?
1: Halo, selamat siang, Mbak Kis.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah, gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Sobat NBS juga semua pada sehat ya. Anyway, kita menyapa dulu Sobat NBS, Mas Haikal. Kita sedang live Instagram, juga live TikTok. Tentunya di kesempatan kali ini kita ketemu di program... Ya, di kesempatan kali ini kita ketemu di program Inspirepreneur dengan Siasat Digital. Senang banget kita ketemu dengan Mas Haikal Basagili. Waduh, kalau misalnya kita ngobrol tentang dunia pendidikan, terutama dunia digital, kayaknya udah banyak yang tahu nih ya. Karena beliau adalah seorang A, B, C, D, E. Panjang banget nih pengalamannya ya. Iya, dan kita menyapa dulu Mas Haikal ya, teman-teman Sobat NBS yang di TikTok juga. Terima kasih banyak udah join dari Dendon Nizam, kemudian juga dari Norman, dan tentunya dari Mbak Nasoru. Hai, ini owner kita nih, ikutan join nih. Thank you so much. Ya, dan di kesempatan kali ini Inspirepreneur spesial banget. Kita akan bahas mengenai

0: pengalamannya sangat luar biasa, berkecimpung di dunia strategik, terutama bisnis, dan sekarang masuk di dunia digital. Kalau misalnya kita ngomongin masalah experience, tidak hanya di dunia pendidikan saja atau mungkin akademisi, tapi beliau juga merupakan seorang praktisi gitu. Karena banyak sekali nih affiliation-nya ya. Mulai dari Goisto Consulting, ada easyumroh.id, ada relati.id, ada CACPS. Kemudian juga tadi seperti yang kita sebutkan, beliau ada di IBM Asia dan juga di Ciputra University. Chris lagi scrolling nih ya. Ini panjang sekali CV-nya. Kok hafal ya? Ini kan kita kan ceritanya jujur li ya tuh. Ini panjang sekali ya. Kalau mau dibicarain satu-satu nih kayaknya kita nggak cukup waktu ya meskipun cuma sejam. Tapi singkatnya sebenarnya memang beliau adalah seorang mentor. Kemudian experience-nya ini start itu dari, waduh, tahun berapa ini Mas? Coba mungkin Mas Haikal bisa cerita nih untuk start dari speaker, kemudian seorang mentor itu, benar nggak sih ini dari tahun 2020 ya?
1: 2019.
0: Oke, okay, tepatnya seperti itu ya. Yes, anyway, Mas Haikal Basagiri, dari semua yang tadi kita sebutkan, ada satu hal yang sepertinya mesti kita sounding juga, beliau adalah founder dari Beranda Brand. Ya, oke, okay. Lengkap banget perkenalan kita, dan judul kita di Inspire kali ini adalah Siasat Digital. So, Mas Haikal Basagiri, thank you banget sekali lagi udah mau nih di awal obrolan kita. Mm-mm. Untuk kita bisa kenalan dengan digital yang bisa disiasati seperti apa. Tapi ngobrol-ngobrol kegiatan sebelumnya boleh di-share dong, kira-kira apa aja nih rutinitasnya sekarang?
1: Ya, jadi kalau keseharian saya fokus pada bisnis yang sedang terdampak tadi, kayak sudah sebutkan saya berada fokusnya untuk brand consulting agency. Kita bantu pemimpin bisa develop brand dan business practice yang mereka punya. Selain itu ada Wisnu Consulting yang memang fokus kami di pengembangan SDM, sertifikasi, pelatihan, kemudian saya juga membangun platform sertifikasi, pelatihan, kemudian saya juga membangun platform untuk marketplace yang namanya ini umroh dan juga pelatih. Ini memang itu dari sisi digitalnya ya, di bisnis digital saya di fokusnya untuk marketplace umroh yang biasa kerjakan saat ini. Selain itu saya kesehariannya sih menjadi dosen praktisi di beberapa itu
0: Concern di bidang manajemen bisnis, kemudian dimasuk di era digital ini malah lebih memperdalam ya, menggelutinya ya. Ini memang hobi atau gimana sih Mas?
1: Iya benar, mulainya dari hobi karena memang saya tipe orang yang suka analisis dulu tuh, jadi saya tipe yang suka analisis, jadi saya kemudian karena hobi tadi kita cari tahu apa hal-hal yang baru ya, masuk platformnya, masuk trendnya, masuklah ke digital tadi. Jadi memang sebenarnya apa yang kemudian kita sukai, kita perdalam, banyak digunakan saat ini dalam bisnis ataupun dalam komunikasi di mana pun. Kayak misalnya sekarang ya, kita Mbak Chris ada di Bandung, saya di Surabaya, kita bisa ngobrol di Instagram ini salah satu yang memudahkan gitu kan, komunikasi tatap muka tapi tetap terkoneksi di saat bersamaan gitu.
0: Yes.
1: Saya pikir tren ke depan itu pasti akan mendekatkan banyak pihak di jauh gitu. Tapi komunikasinya bisa tersambung dan bisa merasakan dampaknya dari teknologi.

0: Seperti zaman dulu ya, jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang jauh di mata, dekat di handphone. Kita bisa bertatap muka, nggak harus buka PC ya, laptop. Begitu klik handphone aja kita bisa ketemu siapapun, dimanapun, dan bahas apapun. Jadi benar banget. Sayang kalau misalnya momen seperti ini, kondisi seperti ini tidak dioptimalkan ya dengan sempurna. Apalagi untuk menambah ilmu. Kemudian dari situ akan berkembang, ujung-ujungnya akan menjadi cuan deh, gitu kan. Aduh. Eh tapi benar ya Mas ya, ini kan kita ngomongin masalah hobi awalnya, penasaran dan lain sebagainya. Tapi kan gak semudah itu ya, karena banyak disruptionnya juga kan ini era digital ini. Nah,
1: nah ini salah satu hal yang menarik ya. Jadi ketika kita belajar tentang ataupun termasuk tentang industri digital itu luar biasa gitu. Tapi kita perlu tahu kebutuhan kita apa, kita fokus di situ dulu gitu. Jangan sampai nanti kita terdistract dengan hal-hal yang lain, malah kita nggak fokus ke tujuan kita gitu. Karena industri ini berkembangnya itu hitungan jam, tiap hari ada hal-hal baru gitu, termasuk di industri digital ini. Jadi kita perlu memastikan kebutuhan kita itu apa, dan kita perlu fokus kita supaya tidak terdistract sama hal-hal yang kemudian tiba-tiba muncul. Memang untuk bisa fokus nggak mudah juga, perlu membiasakan, perlu ya kesungguhan di situ ya. Tapi ketika kita bisa fokus dan memegangnya untuk kepentingan misalnya bisnis, ya kita bisa capai apa yang kita mau gitu. Walaupun memang butuh waktu, butuh konsentrasi di sana, dan juga butuh komitmen lah untuk itu. Jadi itu yang saya jalani itu sih, Patrice.
0: Ya betul, ternyata resepi itu loh Sobat NBS. Fokus dulu, kita tahu kita kebutuhannya apa gitu ya. Nah dari situ barangkali mulai ada pembiasaan, konsistennya, disiplinnya. Dan bahkan sebenarnya di tengah perjalanan tuh pasti ada rasa putus asa ya Mas Haikal. Kadang-kadang kan, oh gitu ya, suara saya atau mungkin visual yang gak muncul nih Mas Haikal. Coba dicek, suara putus. Oke, sebentar ya Sobat NBS ya. Ada trouble? Mas Haikal gak dengar suara saya atau visual pun gak tampil? Sebentar. Ya, kita cek dulu ya. Kita coba tanya nih ke Mas Haikal lewat telepon. Coba dicek mungkin teman-teman. Ya, untuk teman-teman di TikTok aman ya, mudah-mudahan ya. Oke, okay. Mas Haikal suara atau audio? Halo? Ya, Mas Haikal? Audio aja atau visualnya juga kelihatan ya? Oh, audionya kedengaran.
2: Audionya
0: kedengaran. Oke, audionya. Yes, sebentar ya. Kita invite ulang ya, Mas Haikal. Ada feedback? Oke, sebentar ya. Tadi kita masih ngobrol dengan narasumber kita, Mas Haikal Basagili dari Surabaya, yang mana kita sekarang memiliki tema siasat digital.
2: Nge-freeze,
0: oh, nge-freeze, berarti sinyal kayaknya di sini. Ya,
2: di sana. Yang nge-freeze-nya Mas Haikalnya.
0: Oh gitu?
2: Iya, di-invite lagi aja. Dulu.
0: Di-invite lagi aja ya, oke. Kita invite ulang, barangkali sinyal di sana aman Mas Haikal. Seperti inilah biasa ya Sobat NBS ya, kalau misalnya kita bersinggungan dengan dunia digital. Oke, sebentar ya. Kita cek, loh kenapa ini? Ini Instagram kita kan ya? Tadi sudah masuk, sayang sekali nih kita.
2: Aku nggak ada akunnya.
0: Kita udah follow belum?
2: Gue pakai app bu.
0: Pakai apa?
2: App.
0: Nah, bentar ya Sobat NBS ya, untuk yang ada di live TikTok, sekali lagi kita masih ada di Inspirepreneur, dan di kesempatan kali ini kita live Instagram karena narasumber kita tidak ada di kota Bandung, beliau hadir dari Surabaya. Ya, kita review dulu.
2: Haikal apa?
0: Haikal underscore Basagili. Oke, sebentar ya. Coba dibantu diketik Om Apit. Oke. Beliau adalah seorang founder dari Beranda Brand. Kali ini kita punya judul Siasat Digital. Tadi kita awal baru sounding ya, beliau adalah seorang praktisi, seorang akademisi, yang mana masuk bahkan hingga menggeluti dunia digital ini itu awalnya karena hobi. Dan mereka di luar sana juga kan banyak juga nih yang ingin terjun seperti itu. Untuk itu makanya jadi kita pengen tahu nih tipsnya, triknya seperti apa, dan barangkali yang memang tidak terjun langsung pun juga kan jadi penasaran ya, apa nih yang bikin menariknya dari memanfaatkan industri yang sekarang lagi hadir di depan mata kita ya, terutama untuk di dunia digital. Oke, gimana? Oke, kita coba ya. Yes, sinyal kita aman ya. Jadi kalau live aman. Sekarang aku lagi sendirian nih.
2: Aman.
0: Oke, kita coba telepon lagi.
2: Coba dari yang Haikalnya.
0: Mas Haikal barangkali bisa bantu invite kita dari situ. Tapi sinyal aman ya di sana ya. Oh, gambar muncul, suara gak ada. Oke, barangkali Mas Eka bisa coba lagi invite kita ya. Oke, thank you. Sebenarnya sih kita aman untuk gambar, tapi untuk audio gak kedengeran dari sana. Berarti kita mesti monitoring ya, Tante Ich ya. Oke. Kalau bisa kita ngomong-ngomong masalah siasat digital, ini kita memang penasaran nih sama pakarnya langsung, ya kan? Yang kalau misalnya ada di Sobat NBS penasaran juga bisa invite dari sekarang.
2: Ada suaranya?
0: Narasumber kita adalah Haikal underscore Basagili. Suara Mas Haikal muncul, suara saya nggak muncul. Berarti output dari sini kali ya? Atau mungkin ini dicopot aja ininya. Ya, copot aja ya.
2: Jangan.
0: Oke, jangan. Sebentar ya, ini lagi ada kendala teknis. Kedengeran?
1: Nah, ini kedengeran.
0: Oh, ini kedengeran, tapi ini feedback di sini. Maaf, sebentar. Coba kita ngobrol sekarang. Aman, Mas Haikal aman? Sekarang, aduh, ini maafkan ya Mas Haikal, kita habis waktu berapa hari tadi seperti ini. Oke. Okay. Beresiko ya. Oke, sebentar. Kita mesti rapikan teknis di sini. Mungkin dikecilin ya, biar agak, nah seperti itu, nggak ada noise. Wow. Berapa hari ini tadi kita skip. Anyway, thank you banget Mas Haikal masih mau join. Dan thank you juga buat Sobat NBS masih bergabung bareng Inspirepreneur kita kali ini bersama Chris Cardozo dan juga Haikal Basagili ya, seorang founder dari Beranda Brand. Tadi kita lanjut obrolannya, Mas Haikal gak apa-apa ya. Tadi kita baru sampai di awal banget, itu ngomongin masalah cerita kok Mas Haikal jadi kayak serius banget, jadi expert banget gitu ya untuk urusan dunia digital seperti sekarang. Lalu kemudian tadi kita udah bahas mengenai kebutuhannya itu adalah kita harus konsisten dan lain sebagainya. Dan Chris sampai pada pertanyaan bahwa terkadang kita udah mencoba itu semua yang tadinya kita kadang dapat referensi, oh ya kita coba. Tapi kan tengah jalan kadang putus asa ya Mas Ekal ya. Ini kayaknya Kalau organik ini kayaknya cukup panjang juga nih perjalanannya. Nah, ini gimana nih ceritanya nih supaya kita bisa tetap bertahan gitu ya pada niat awal, kesungguhannya pun juga apa ya istilahnya? Speednya juga tetap stabil gitu. Nggak jadi down. Kira-kira gimana nih cerita dari Mas Haikal?

0: Mencari experience ya.
1: Mm-hmm.

0: Iya.
1: Kita itu udah ketemu, biasanya polanya akan berulang, itu nanti akan berulang gitu kan. Itu yang saya sudah jalankan gitu. Jadi memang berdasarkan experience saya yang ternyata cukup bisa diukur gitu. Polanya mulai dulu melakukan maksimal, kemudian orang akan ingat sama kita, dan ketika mereka akan putus sama kita, mereka akan teman.
0: Betul banget, setuju. Setuju banget. Iya, nomor satu konsistensi bener ya. Tapi untuk menjaga konsistensi itu ya memang perlu dilatih. Ya, memang kita secara manusia umum up and down. Jangankan bisnis, kitanya aja up and down. Tapi kan itu ada satu interaksi ya. Jadi ada satu apa ya, satu koneksi ya. Jadi gimana kita mau membangun sesuatu kalau misalnya kitanya sendiri enggak, jadi kayak ya cari-cari celah lah gimana supaya akhirnya bisa memotivasi, salah satunya mungkin ya belajar terus ya, niatin itu kali ya, trial and error dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya tadi kayak kita bahas di awal, seperti kayak kita udah nyobain ini nih seperti referensi ini, tapi kok kayaknya jadi nggak semangat dan lain sebagainya, ternyata Mas Haikal juga pernah mengalami itu. Tapi tetap lagi ya, pada akhirnya riset sepertinya ya. Kayak misalkan kita dapat input dari teman, terus barangkali juga kan insight tuh kadang-kadang kita juga gak harus komunikasi sama temen ya. Kita di Instagram dan YouTube sekalipun semua pun juga nyodorin insight loh yang bisa akhirnya kita menganalisa sendiri gitu ya. Nah ya luar biasa sih, itu kembali lagi ke passion dan memang kita punya goals apa yang seperti itu ya. Jadi barangkali Sobat NBS ada yang sangat juga sungguh-sungguh mempelajari dunia digital, terutama ini terkait dengan dunia bisnis dan lain sebagainya. Karena ini semua, kenapa diomongin bisnis? Karena bisa jadi ada satu transaksi ya, ya kan? Dimana kita pada akhirnya bisa bertransaksi itu macam-macam ya, bisa transfer ilmu atau mungkin bahkan sesuai ekspektasi kita, ujung-ujungnya cuan dan lain sebagainya. Bahkan tidak hanya sesama kita ya, dari aplikasi pun kan itu juga bisa dapat penghasilan ya Mas Haikal ya. Iya.
1: yang paling penting ya, karena tools-nya ataupun medianya akan terus berubah ya, jadi akan ada hal-hal baru, kemudian pendekatan-pendekatan yang berbeda.
0: Iya. Ya, itu benar. Iya.
1: Karena kalau saya di dalam Palembang pun, apalagi di era digital seperti sekarang itu semua orang kan berlomba-lomba membangun kekuatan atau personal brandnya.
0: Betul banget. Dalam sehari-hari juga ya, kadang kita kan membuat sebuah target, kemudian kita mencoba performance yang baik, kita mengatur atau mungkin kita membuat seolah-olah ada KPI-nya dan lain sebagainya. Oke lah, itu untuk konsep pencapaian. Tapi sebenarnya memang yang paling berat itu adalah maintenance ya. Di saat kita misalkan sekolah ingin jadi juara satu, pencapaian dapat iya juara satu gitu kan. You are the best. Tapi menjadi juara satu yang bertahan itu kan nggak gampang, juara bertahan itu kan nggak gampang ya, seperti asumsinya seperti roda berputar ya kan. Tapi memang kadang kita perlu loh sebenarnya, makannya tuh bekalnya itu malah kayaknya lebih asik tuh emang kalau digodok dulu kali ya di awal ya. Kayak Mas Aikal nih kan terjun langsung nyobain, aku bikin Instagram live ya kan, itu kan luar biasa loh. Di situ kan justru malah jadi mematangkan seorang Mas Aikal juga gak sih, untuk akhirnya memahami di saat ada yang konsultasi gitu ya, ada klien dan lain sebagainya. Oke, gue tahu pada akhirnya ternyata rasanya seperti itu, dan wajar banget kalau orang tuh kadang-kadang kan ngerasanya gini, barangkali ya, ih gue kan udah pakai konsultan, ini mana nih hasilnya gitu. Kadang-kadang kan barangkali ya ada aja kita temuin seperti itu karena gak paham. Nah, biasanya menyiasatinya seperti apa nih kalau misalnya kita ketemu orang yang kayaknya kurang paham nih, ini kayak udah konsultasi kayak greget gitu, suka ada orang yang kadang pengen fast track kan. Nah, itu gimana tuh penjelasannya?
1: Misalnya ketemu nih satu laki-laki ketemu perempuan, aku mau nikah sama kamu, baru pertama kali ketemu perempuannya iya bisa nikah tapi gak ada juga kebutuhan untuk kenal dulu. Kepingin tahu reaksi apa, kalau marah gimana, kalau ketawa gimana, banyak prosesnya. Ada ujung-ujungnya bisa nikah tapi gak bisa langsung pada hari itu juga. Nah, ini yang kemudian saya sering sampaikan dulu supaya kita dari para pembina bisnis, kalau yang saya alami, ekspektasi boleh, tapi realistis. Kalau bikin target itu realistis, terukur, kemudian masuk akal, dan juga
0: Yeah.

0: Setuju. Setuju banget loh Mas Michael. Jadi kadang ekspektasinya itu suka berbeda, jadi sehingga di awal mungkin kita harus samakan dulu frekuensinya berarti ya. Tapi itu tidak mudah karena memang barangkali kita expert di sini paham, tapi menjelaskan sama sepertinya pihak-pihak yang mungkin belum paham dengan bahasa yang mungkin harus disesuaikan juga. Ilmu komunikasi itu penting banget di situ ya. Ya, setuju banget, keren nih, keren. Aduh, ini jalan waktu sampai dilihat, ih sayang banget ini kita cuma sejam, kayaknya kita harus bikin part 2 ini ya. Eh, tapi ngomong-ngomong nih, jadi penasaran nih Mas Ekal, kan kayak tadi kan kita udah ngomongin kayak lebih ke SEO dan SEM ya, jadi maksudnya organik atau mungkin mesin ya, ads lah gitu ya. Banyak kan nih sebenarnya buat personal branding, bisnis sekalipun, pada akhirnya ya, orang tuh mengejar follower yang wow, dia nggak mau peduliin insight gitu karena ini banyak banget ya, maksudnya mengejar followernya oke lah kalau misalnya dia bayar iklan jelas di situ kan juga ada pemetaan ya bahwa demografinya seperti apa, segmennya seperti apa yang kita mau itu masuk lah ya, tapi ada juga kan yang mungkin yang tanda kutip gitu ya cuma beli follower aja gitu. Nah ini itu kan dua ekspektasi yang berbeda. Apakah menurut seorang Mas Ekal, dua-duanya bagus? Ada dampak positifnya atau mungkin gimana? Untuk positifnya dan negatifnya silakan. Expert.
1: Adalah bagaimana seperti
0: Wow, benar sih, expertise ya. Contoh aja ya, yang baru baru ini kan barangkali Mas Eka juga tahu, Sobat MBS juga tahu ya, sekarang kita di tanggal berapa nih, di pertengahan Juli ya 2026 ya. Kemarin saya sempat mengikuti Aditya, anak UGM jurusan matematika, yang dia lagi butuh laptop gitu kan. Dia kalau dilihat akunnya dia organik loh, dan postingannya baru, tapi dia bisa jadi viral karena benar. Jadi ada value yang kita punya, ternyata itu bisa lebih menaikkan cepat secara waktu. Udah jelas itu kalau unsur ekonomisnya sangat ya, dan terbukti gitu. Jadi nggak harus melulu kita, bukan maksudnya menyampingkan cara lain ya, karena kan itu juga bisa jadi kita harus perlu, tapi pada momen-momen tertentu pasang iklan ads dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang mau mengikuti, ya udah deh beli follower karena ini lagi pengen jadi KOL dan lain sebagainya. It's okay, kita nggak ada untuk mana yang benar mana yang enggak. Cuman kita ada contoh yang memang organik itu juga akhirnya malah di saat kita punya advertise seperti yang tadi disampaikan Mas Haikal, itu justru malah bobotnya jauh berlipat-lipat dari yang lain. Nah, jadi sehingga kita akhirnya kembali lagi mungkin ke fokus tadi ya, gitu ya. Fokus terhadap keahlian kita apa, kemudian juga barangkali kita juga mencari caranya yang terbaik seperti apa gitu kan, dan sehingga hasilnya ya akan terlihat seperti itu gitu ya, mungkin ya itu apa namanya alurnya gitu ya Mas Eka ya. Wow, emang sih. Jadi kalau misalnya kita penasaran pengen bikin iklan ya kan, itu juga nggak harus sebuah bisnis loh, untuk kita yang biasa pun juga boleh ya Mas Eka, benar nggak sih? Meskipun nggak pengen personal branding, lagi pengen nyoba pasang iklan juga sah-sah aja Mas Eka ya?
1: Aman-aman aja sebenarnya. Kadang-kadang sebenarnya itu komunikasi itu membuka banyak peluang ya. Peluang-peluangnya kita buka, kita coba. Respon pasar akan seperti apa tuh bisa beragam, dan waktunya pun bisa sekarang ataupun nanti gitu ya. Kalau saya coba ternyata ada kemungkinan berhasil, sehingga kita termotivasi coba lagi sampai akhirnya kita belajar lebih profesional gitu ya. Karena kan orang-orang yang profesional di luar sana juga awalnya juga dari mau coba gitu. Ketika saya mencoba gak ada yang salah gitu. Jadi banyak untuk bisa dilakukan.
0: Dan sebenarnya kan ini segmennya kita terbagi-bagi ya, kalau untuk yang memang mau concern di dunia digital, mulai dari usia ya Mas Ekal ya, terus digitu background, terus digitu kebutuhan. Nah, kalau secara umum nih Mas Ekal pengen tahu pengalamannya Mas Ekal, lebih banyak nih orang yang concern untuk memperdalam dunia digital ini memang apakah benar-benar orang bisnis, atau maksudnya dalam arti business owner ya, atau memang personal branding sepengalaman Mas Eka, barangkali kalau boleh presentasi berapa persen nih kira-kira? Ya. Ya. Kita harus muncul, kita harus well come sama keren, bener sih, kepercayaan paling mahal ya sebenarnya. Iya betul. Dan bagaimana orang bisa tahu ya bahwa akhirnya kita punya sesuatu, ya memang harus branding. Kalau ngomongin soft selling, juga hard selling kan kita juga disediakan dengan marketplace ya. Jadi ya silakanlah kalau di situ hard selling. Kalau kita ngomongin mengenai media sosial, platform lain, mungkin ya seperti sekarang kita ada di Instagram, mungkin kita soft selling aja gitu. Karena kan barangkali juga dari hasil review orang tuh kebanyakan juga kan lihat IG itu sebenarnya, atau mungkin TikTok, Facebook ya, Meta ya sekarang itu kan sebenarnya butuh hiburan ya Mas Ekal ya Kak.
1: Jadi kalau kita lihat polanya ya, orang itu kalau kita hard selling terus lama-lama orang itu dan mencari kita.
0: Nah,
1: yes. Karena dengan ada kedekatan itu membuat orang ingat, dan ketika orang ingat biasanya mereka akan kontak kita di saat mereka butuh.
0: Nah, benar banget. Itu dia buah dari konsistensi, ya gak? Dan sebenarnya kan aplikasi ini emang keren banget ya. Paling tahu deh ya, sampai makanya akhirnya sekarang juga ada si AI. Kadang-kadang kan curhat. Pernah nyobain enggak Mas Haikal curhat ke Gemini atau mungkin ChatGPT? Saya sering tuh curhat kadang-kadang. Iya, istilahnya kan minimal curhat-curhat kecil lah ya, kayak misalnya, kayak misal, aduh, ngetes gitu kan, pengen tahu nih, aduh, kayaknya lapar banget deh hari gini, tapi ini cuaca lagi panas, cocoknya makan apa, dijawab sama dia gitu kan. Tapi itu maksudnya begini loh, jadi kita asumsikan dihubungkan dengan obrolan tadi yang Mas Eka bilang, kita tuh kayak kalau ketemu customer atau mungkin klien, ini yang hubungannya notabene meskipun profesional secara bisnis atau barangkali calon ya yang kita kejar lewat media sosial, atau minimal ya kita bikin dia nyaman dong ya kan dengan komunikasinya dan lain sebagainya gitu. Tapi kan maksudnya ini ada kaitannya adalah dengan aplikasi pun, robot pun secara komputeras lah ya, mereka dibikin semua juga mobile friendly istilahnya ya gak? Kayak misalnya Instagram hadir ada di handphone, ada di desktop, dan dia friendly. Di saat misalkan desktop dia tiba-tiba framenya seperti ini gitu kan, kemudian di mobile dia akan seperti ini tampilannya, dan kita dihadirkan dengan banyak suggest ya, misalkan mau tampilannya portrait, landscape, durasi, itu semua dilengkapi lah sama mereka. Lah kita human, as a human, harusnya bisa lebih dari mereka ya enggak? Karena mereka juga ya kita yang bikin gitu, manusia yang bikin aplikasinya. Asumsinya mungkin seperti itu ya. Tapi memang tidak semudah itu ya, memang kita harus membutuhkan waktu ya kan untuk belajar, ya enggak sih Mas Haikal? Dan tapi senangnya belajar ini tuh sekarang bisa lebih mudah, iya kan, dimanapun dengan siapapun selama konsepnya kita memang niat mau belajar. Kalau misalnya balik lagi, emang siapa sih yang mau belajar? Ya udah, emang orang yang niat-niat mau belajar doang ya, balik lagi gitu. Dan kembali seperti yang tadi Mas Eka bilang, untuk mempertahankannya itu juga tidak mudah. So memang tidak mudah, tapi yakin pasti bisa, ya nggak Mas Eka?
1: Karena untuk bisa mencapai itu kan kemudian kita masuk ke zona kalah kategorinya ya, untuk bisa kita jalan paling dari profesi dulu. Jadi apapun kepentingan yang mau kita sebagai buat personal brand yang udah dikatakan sama calon customer itu paling dia ya cuma kita punya kayak punya, tapi kita mulai mengaplikasikan, mulai mengeksekusi ya. Saya kayak tadi kan bisa bilang, gue dari AI itu kalau misalnya versi kekinian tuh kayak gimana, supaya nanti kita tahu pendekatan yang pas itu apa ya, bahasa apa yang kita harus pakai ya, kemudian apa yang gak boleh dilakukan, apa yang perlu dilakukan. Hal-hal seperti itu yang membuat kita kemudian jadi lebih termotivasi, karena kita akan menjalani itu.
0: Iya.
1: Yang prinsip tinggal dipakai aja. Kita tinggal lihat ini nantinya bisa memberikan efek apa di bisnis ataupun ke cara-cara kita membangun personal brand.
0: Iya benar.
1: Saran saya sih kalau misalnya nanti teman-teman mau coba.
0: Iya benar sih Mas Haikal, macam-macam ya sekarang kita kan bisa punya teman apapun. Kenapa kok apapun ya? Karena nggak hanya siapapun, sekarang apapun bisa jadi teman. Duolingo nih misalnya. Menarik banget, kayak misalnya pengen ngobrol nih bahasa Inggris latihan A gitu kan, pakai aja Duolingo gitu kan, saya cobain ngobrol dia sama dia, terus kalau kita ngilang nih dia reminder loh, dia kasih notif. Itu yang paling keren sih sebenarnya, kayak mereka sok-sok punya empati juga kayak kita. Nah kalau Chris jujur sih memang tertarik ya dengan dunia digital itu, karena tiba-tiba wow gitu kan, karena banyak yang bikin kita wownya ya Mas. Oh, seru ya, oh bisa gini ya, bisa gitu ya, bisa gini, nah gitu. Jadi memang Inspirepreneur kali ini ya, karena kita judulnya siasa digital ya, jadi memang kita mau nge-grab juga buat sobat NBS yang memang lagi concern di dunia digital seperti yang tadi Chris awal sampaikan. Karena memang kuadrat banget ya memangnya, jadi memang banget gitu. Maksudnya gak semua juga sih tertarik ya gak sih sebenarnya Mas Haikal ya. Tapi ya minimal mudah-mudahan kehadiran kita untuk Inspire kali ini bisa jadi menginspirasi, kemudian juga bisa jadi reminder lagi seperti si aplikasi ya tadi ya, suka ngasih notif untuk okay, ternyata tidak semudah itu ya gitu kan. Terus cara maintainnya seperti apa. Nah menurut Mas Haikal nih, tadi kita kan udah ngomongin mengenai AI dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya adalah pergunakan AI itu untuk hal-hal positif yang minimal kan. Kalau misalnya kita tadinya mesti trial and error dulu, kita bisa latihan dulu di AI seperti tadi ya. Latihan kayak misalkan gaya komunikasi kita seperti apa, terus udah gitu melatih seolah-olah bikin dia jadi pelanggan kita, itu bisa ya kayak gitu ya. Nah, atau mungkin
1: dan kita paham juga, jadi ini juga menjadi latihan yang lebih cepat buat kita, karena bahasanya murni bahasa kita, kemudian mereka akan biasanya AI akan mengubah. Contoh misalnya kalau teman-teman coba nih, saya dibantu ngobrol sama AI pakai bahasa Sunda,
0: ya benar. Wow.
1: Ini yang paling praktikal. Bisa mengikuti dan bagaimana nanti hasilnya tinggal dilihat.
0: Yes.
1: Mencobanya itu sangat layak dan saya sangat rekomendasikan.
0: Nah, itu dia salah satu menyiasatinya ya, supaya kita tetap bisa konsisten di dunia digital. Anyway, jangan pada akhirnya semua berpikir ya, oh jangan-jangan ini Chris lagi ngomong sama AI. Ini Mas Haikal asli atau AI nih? Coba Mbak Ica, sepertinya belum diambil videonya untuk aku lagi live IG seperti ini untuk memastikan bahwa narsum kita ini AI atau enggak. Tapi kayaknya luar biasa ya, dengan AI kita nggak tahu peradabannya nanti, tapi kayaknya nggak bakal jauh-jauh nanti. Yang tadinya kita ngobrol sama Gemini itu kan hanya suara yang avatar, tapi sepertinya nanti seperti bisa live begini juga ya. Kayaknya kita tunggu aja, kita lihat aja.
1: Bisa, kan, artinya memang kita sudah sampai di level di mana sangat sangat sangat bisa diandalkan dan mulai ditambah. Kemudian tools AI ini bisa jadi pengambil keputusan.
0: Iya. Sampai.
1: Itu belum diterapkan di semua negara, tapi suatu saat akan kita akan ada di level itu. Maka dari itu.
0: Iya. Bahkan ada yang menikah dengan AI. Aduh, ada aja ya. Wow, luar biasa banget manfaatnya, insight-nya dapat juga. Makasih banyak Mas Aikal. Ini sayang waktu nggak kerasa. Kita kan masih satu area ya, satu samudra, satu samudra, satu benua. Untuk kesempatan warga 62 dan kita masih Konoha. Dan kita hari Jumat, ini sayang sekali jam 11 lebih 10 di kota Bandung. Di Surabaya jam 11 lebih berapa? Sama kan WIB. cuman karena Jumatan ya, insya Allah untuk kaum Adam mau melaksanakan sholat Jumat. Jadi sepertinya ya kita harus akhiri. Kalau enggak nih, kalau kita ketemuannya Sabtu, kayaknya sampai hari Minggu kita ngobrol panjang nih kayaknya. Anyway, thank you banget Mas Eka, tapi barangkali seperti biasa boleh silakan Mas Ekal sounding juga kegiatannya dalam waktu dekat apa, kemudian juga boleh diangkat dengan program-programnya, silakan informasinya tentang barangkali beranda brand dan lain sebagainya boleh. Oke, jadi terus bakal banyak program ini. Bapak dosen bikin program lagi, workshopnya nggak cuma di Surabaya, udah keliling-keliling, online juga. Ada waktu istirahatnya. Semangat terus, Mas Aikal Basagili. Mohon maaf kalau ada kekurangan nih, kendala teknis seperti biasa lah ya. Iya, buat sobat MBS juga, terima kasih banyak yang udah join lewat live Instagram. Juga tentunya ini mohon maaf ya, mata saya agak kesini, ada kesini, agak kesini, ini monitornya ada dua soalnya, yang satu TikTok juga. Anyway, Chris Cardozo mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk sobat MBS dimanapun ada Anda berada lah, kayak TVRI terus deh gitu. Terima kasih tentunya untuk narasumber kita, nanti kita ngobrol lagi, oke okay? Sukses selalu buat Mas Haikal Basagiri dan juga Beranda Band. Bye bye. Assalamualaikum.
2: Oke. Itu langsung di itu ya, mau langsung di posting nggak apa-apa?
0: Posting aja lah ini mah. Cuman kan apa covernya aja paling, yang mana gitu ya?
2: Iya. Atau terus sama Ica?
0: Oh iya, enggak.
2: Oh sama Teteh?
0: Nanti aja lah ya, kan bisa diedit cover mah. Banata.
3: Any sounds. NBS Indonesiaku.

0: Dan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Plin-plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendesain. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat.

0: Secapa Ade
1: Kanada
0: Hindia Bernadia
2: Kita buat menyenangkan
0: Raisa
2: okay.
0: Perunggu
3: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
4: any sounds. NBS Radio.
5: NBS Radio.
6: NBS Radio.
7: NBS Radio.
8: NBS Radio.
9: Any sounds.
10: NBS humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
11: Hari itu, pagi menjelang siang, seorang gadis sibuk di depan cermin. Lipstik di tangan, senyum-senyum sendiri. Hari ini ia akan bertemu pacarnya untuk pertama kalinya. Dari luar kamar, sang ibu memperhatikan. Matanya tajam, tapi penuh rasa sayang. Ia berjalan pelan, lalu berdiri di ambang pintu kamar. "Nak, nanti kalau ketemu pacarmu jaga jarak ya. Kamu itu cantik, laki-laki bisa saja tergoda. Bisa jadi dia pegang-pegang tangan kamu, meluk-meluk kamu, bahkan bisa mencoba hal yang tidak pantas. Ingat, kalau sampai itu terjadi, keluarga kita yang akan malu." Mendengar ibunya berkata, gadis itu tersenyum tipis sambil memulas lipstik terakhir di bibirnya. "Siap, Bu. Aku ingat pesan ibu." Dan berangkatlah si anak meninggalkan rumah dengan langkah ringan. Sorenya, si anak pun pulang. Sang ibu tak sabar menunggu kabar, karena terlalu khawatir kepada anak gadisnya. "Nak, kamu sudah pulang? Tadi aman kan?" Lalu kemudian si anak pun menjawab. "Dia memang sempat coba meluk aku, pegang tanganku, bahkan mau buka bajuku, Bu." Mendengarnya, sang ibu pun langsung membeku. Hatinya berdebar, napasnya tercekat. Tapi kemudian, si anak melanjutkan ceritanya dengan nada bangga. "Tapi tenang, Bu. Aku ingat pesan ibu, dan aku gak mau keluarga kita yang malu."
12: "Alhamdulillah, baguslah nak. Ibu sangat khawatir ketika katamu tadi pacarmu itu sudah berani peluk kamu. Oh ya, terus setelah itu, apalagi yang terjadi nak?"
11: Lalu si anak pun kembali melanjutkan dan masih dengan nada bangga. "Setelah dia berani mau buka bajuku dan mau membuat keluarga kita jadi malu, aku langsung berpikir untuk membalas, Bu. Aku balik yang meluk dia. Terus aku buka bajunya, biar keluarganya saja nanti yang jadi malu."
13: Any sounds.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat. Sobat NBS, hipertensi menjadi salah satu penyakit komorbid dalam COVID-19. Hipertensi disebut sebagai tingginya tekanan darah yang normalnya berada dalam rentang antara 90/60 hingga 120/80. Angka 120 dan 90 menunjukkan bahwa itu adalah tekanan ketika jantung memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah sistolik. Sedangkan angka 80 dan 60 menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat sejenak sebelum kembali memompa darah ke seluruh tubuh atau disebut sebagai tekanan darah diastolik. Faktor resiko dari penyakit hipertensi yang pertama adalah usia. Ketika sudah berada di atas 60 tahun, usia itu akan menjadi faktor resiko yang sangat besar bagi hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah, sehingga pembuluh darah menjadi lebih kaku. Berikutnya adalah faktor genetik atau keturunan. Orang yang memiliki garis keturunan menderita hipertensi akan memiliki kecenderungan menderita hipertensi lebih besar. Selanjutnya adalah obesitas, di mana menyebabkan tekanan perifer atau tekanan tubuh meningkat. Diet tinggi garam, minum kafein, alkohol, serta kurangnya olahraga juga menjadi faktor resiko dari hipertensi. Sedangkan hipertensi itu sendiri menjadi faktor resiko untuk terjadinya berbagai penyakit lain seperti stroke dan penyakit jantung. Sehingga, ukurlah tekanan darah Anda secara berkala. Apabila berada di luar rentang normal, segera konsultasikan dengan dokter Anda. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
0: Any sounds.
8: Any sounds.
9: Any sounds.

0: di lapangan secapa ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyala
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
4: Any Sounds NBS Music Info.
5: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Glenn Fredly, musisi yang berasal dari Ambon, Maluku bagian timur Indonesia ini, dikenal karena membawakan musik bergenre pop, R&B, dan jazz. Sosok musisi yang satu ini merupakan anak tertua dari 5 bersaudara, memiliki nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamalo, dan akrab disapa Glenn Fredly. Sejak kecil, sudah mencintai dunia tarik suara. Karirnya berawal dari menjadi vokalis funk section pada tahun 1995. 3 tahun kemudian, di tahun 1998, Glenn bernyanyi solo, dan kemudian meluncurkan album bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 lagu. Ketiga lagunya yang berjudul Kau, Cukup Sudah, dan Mobil Mama menjadi hits juga di Malaysia. Pada tahun 2000, terbit album kedua Glenn dan album tersebut berada di bawah naungan Sony Music Indonesia. Di tahun 2003, Selamat Pagi Dunia dari album ketiga Glenn terbit. Salah satu hitsnya yang berjudul Januari berhasil mengguncang telinga para pecinta musik Indonesia. Kini, Glenn Fredly sudah memiliki lebih dari 9 album musik. Lahirnya album-album yang diciptakannya membuat ia juga mendapatkan berbagai macam nominasi dan penghargaan. Glenn Fredly tentunya juga melakukan kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Indonesia, baik untuk single album ataupun berduet pada saat di panggung, seperti Erwin Gutawa, Tompi, Indra Lesmana, Yura Yunita, Andin, Sandi Sondoro, Raisa, Isyana Saraswati, dan lain-lain. Ia juga pernah tampil di salah satu acara musik jazz terbesar di Indonesia, yaitu Java Jazz Festival dan Sanur Mosley Jazz Festival hampir setiap tahunnya. 2015, Glenn menyelenggarakan tur ke 20 kota di Indonesia dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya. Glenn pun mempunyai label musik sendiri, yaitu Musik Bagus, yang sudah memproduksi beberapa musisi baru seperti Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan beberapa nama lainnya. Di tahun 2011, Glenn Fredly dengan dua musisi hebat lainnya, Sandi Sondoro dan Tompi, membuat trio lestari dengan genre pop, jazz, dan mengeluarkan album yang berisikan 7 lagu pop. Tidak hanya berkarya dalam industri musik, Glenn Fredly juga pernah menjadi aktor dalam film Tanda Tanya dan juga memproduseri film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Glenn Fredly kembali menyuguhkan album terbarunya pada 2019 lalu setelah 9 tahun tak berkarya. Bertajuk Romansa ke Masa Depan, Glenn mempersembahkan album ini untuk istrinya, Mutia Ayu. Album yang berisikan lagu-lagu romantis ala Glenn ini pun menjadi karya terakhirnya dalam dunia permusikan karena ia wafat pada 8 April 2020 akibat penyakit yang dideritanya dan menyisakan banyak kenangan. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
4: Any sounds.
6: Any sounds.
4: Any sounds.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Malam, Mbah. Permisi. Saya ada perlu lagi nih sama Mbah.
1: Ya, silahkan masuk. Duduk-duduk. Apa yang bisa Mbah bantu?
0: Gini, Mbah. Rumah saya itu udah 2 kali kemalingan, Mbah. Saya minta tolong kalau Mbah punya penangkalnya. Supaya rumah saya itu nggak kemalingan lagi, Mbah.
1: Oh, gampang itu. Nih, kebetulan Mbah masih nyimpen satu. Potongan kayu ini kamu tanam di depan rumah kamu. Di pintu pagar rumah ya.
0: Oh gitu ya Mbah. Makasih makasih, matur nuwun banget Mbah. Tinggal tanam aja berarti kan Mbah?
1: Iya, dan satu lagi, ini yang paling penting.
0: Apa wih Mbah? Apa yang penting?
1: Setelah kayu ini kamu tanam, kamu harus mengawasi kayu ini. Pastikan agar pencuri itu benar-benar melewati kayu ini. Dia harus melewatinya. Makanya pastikan kamu melihat pencuri itu melewatinya.
0: Walah Mbah, Mbah kalau kayak gitu sih nggak usah pakai kayu-kayuan Mbah. Itu namanya saya suruh ngeronda sama Mbah. Masa kacau, kacau. MBS Radio. Any sounds. NBS Radio.

0: secapa ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: seperti sepasang sepatu. Bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya ayah bisa membahagiakanmu. Kini hidup kita berubah. Ini adalah bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan. Ayah tukar senyummu menjadi tangis.
1: Narkoba bukan sahabat kita.
2: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
3: Any sounds.

0: Yeah.
1: And BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
2: Tiga remaja, Joko, Bambang, dan Udin, pernah berwisata ke Tanjung Kodok. Di sana ada mitos, jangan menginjak kodok. Nanti kalau menikah, dapat istri atau suami jelek. Udin, yang mukanya memang paling amburadul di antara mereka, mengingatkan, "Eh, serius, jangan ada yang nginjak kodok." Joko dan Bambang tertawa. "Hahaha, itu mah tahayul." 10 tahun kemudian, mereka reuni di rumah Udin. Joko datang duluan, membawa istrinya. Begitu melihat, Udin berbisik, "Tuh kan, pasti dulu kamu nginjak kodok ya, Jok."
3: Pak.
2: Mendengar celutukan Udin, Joko cuma cengengesan. Tak lama kemudian, Bambang datang. Istrinya bahkan lebih jelek daripada istri Joko. Udin pun hanya geleng-geleng kepala. "Wah, ini sih pasti dulu nginjek dua ekor kodok sekaligus," ujar Joko sambil menahan tawa. "Kalau gitu, mana istrimu, Din?" tanya Bambang. Kemudian Udin dengan santai menjawab, "Istri saya lagi bikin minuman." Tak lama, seorang wanita cantik keluar dari dapur. Parasnya mirip Luna Maya. Joko dan Bambang langsung melongo.
4: "Astaga, cantik banget," kata mereka hampir bersamaan.
2: Istri Udin tersenyum. "Terima kasih." Joko bertanya, "Jadi Udin waktu itu nggak nginjek kodok ya?" Istri Udin yang mendengar itu tertawa kecil lalu berkata, "Mas Udin memang nggak nginjek kodok, tapi saya yang nginjek 5 ekor kodok sekaligus. Ya, beginilah akibatnya."
5: Any sounds.
6: Hai, halo Sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda. Serta untuk menjaganya, Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
7: NBS Radio.
1: NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus, oh langsung present aku. Oh, halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

0: Kalian secapa ade?
1: Kanada, Hindia,
0: Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
0: Raisa,
1: Perunggu,
3: di antara pusaran ini,
1: Brevi,
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan. Namun, batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya, telaga itu tak mudah dijangkau. Ia terletak di tengah hutan lebat yang dipagari oleh semak berduri. Pepohonan tinggi dan binatang buas menghadang setiap langkah ke sana. Siapapun yang mampu menemui dan mereguk keindahannya, Raja Rimba pun tunduk dan patuh padanya. Telaga itu adalah hati nurani kita yang senantiasa menyerukan ketentraman batin. Kesejukan regukan airnya memberi makna pada hidup kita, sedangkan rimba lebat penuh dengan binatang buas adalah wujud dari pikiran, emosi, hawa nafsu, dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
4: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
6: Any sounds. NBS Radio.
7: Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Sobat NBS, ternyata perawatan kulit itu tidak cukup hanya dari luar saja loh. Kita pun perlu menjaga gaya hidup kita agar kulit kita senantiasa sehat dan segar. Yang pertama, menjaga pola tidur selama 8 jam per hari. Karena pola tidur yang teratur dapat membantu regenerasi sel kulit di dalam tubuh secara optimal. Dengan demikian, kulit akan terasa lebih sehat. Yang kedua, olahraga rutin dan teratur. Kenapa kita perlu olahraga rutin dan teratur? Dengan kita berolahraga secara teratur, peredaran darah pada kulit kita akan bekerja lebih optimal. Yang ketiga, hindari rokok. 4.000 zat kimia berbahaya dalam rokok dapat menyebabkan kulit kusam, kering, dan kasar. Yang terakhir, konsumsi makanan sehat yang mengandung antioksidan, kolagen, dan vitamin E. Nah, sekarang udah tahu kan untuk merawat kulit kita tidak cukup dari luar saja. Gaya hidup kita pun perlu diperhatikan. Oke Sobat NBS, sampai jumpa di NBS Beautify berikutnya. Bye-bye.
8: Any sounds.
9: Any sounds.
8: Any sounds.
10: Any sounds.
11: Any sounds.
12: Any sounds.
13: Any sounds.
14: Any sounds.
15: Any sounds.

NBS Radio. NBS Indonesia Hits.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Untuk kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang berjuang. Pertama-tama saya ingin bilang bahwa saya bangga banget dengan kamu dan apa yang sudah kamu lakukan sampai saat ini. Saya tahu itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa melewati apa yang sedang kamu hadapi saat ini. Apalagi ketika hidup memberikan ujian demi ujian. Tapi di balik semua itu, kamu masih tetap tegar, masih tetap berdiri, menatap awan, bangkit, dan berjuang lagi. Saya bangga dengan kamu. Dan saya harap kamu pun bisa merasakan rasa bangga itu. Karena tidak semua orang setangguh kamu. Tidak semua orang setegar itu. Jangan terlalu kejam terhadap diri sendiri ya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri kamu juga. Walaupun sekarang kamu masih merasa ragu, walaupun sekarang masih banyak banget pertanyaan di pikiran kamu, tapi percaya deh, suatu hari nanti kamu pun akan mengerti kenapa semua ini harus terjadi, kenapa kamu harus melalui semua ini, kenapa kamu harus merasakan rasa sakit ini. Every pain has a purpose. Setiap duka memiliki sebuah makna. Jadi, jangan menyerah dan pasrah begitu saja. Kesulitan ini akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu kenang selamanya. Masa sulit ini akan menjadi kekuatan untuk kamu melangkah di kemudian hari. Saya tahu kamu mungkin lelah. Saya tahu kamu mungkin gundah. Karena itu juga pernah saya rasakan. Karena saya pun juga manusia. Kadang kita merasa beban hidup terlalu berat. Dan mungkin kamu memang benar. Ada beban yang sebenarnya tidak perlu kamu simpan. Tapi terus-menerus kamu bawa. Dan itulah yang kadang memberatkan. Let go and let God. Lepaskanlah beban itu. Dan biarkan Tuhan yang akan menuntunmu, memberikanmu jalan. Dan percayalah, semua akan baik-baik saja. Hai kamu yang sedang berjuang. Saya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi, jangan biarkan perkataan orang menjatuhkanmu. Jangan biarkan mereka menghancurkan mimpimu. Apalagi masa depanmu. 1000 orang bilang kamu tidak bisa, itu biasa. Biarkan saja. Tapi kalau kamu sendiri bilang tidak bisa, disitulah kamu akan binasa. Lihat dirimu yang sudah bisa melangkah sejauh ini. Begitu banyak hal yang sudah kamu lewati. Perjalanan berharga yang sudah membuatmu lebih dewasa. Itulah yang membuat saya bangga. Hai kamu yang sedang berjuang, berjanjilah bahwa kamu akan terus berusaha. Jangan pernah berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sampai di tujuan. Tetap tersenyum, walaupun tidak mudah, dan jangan lupa untuk bersyukur di setiap keadaan. Kadang hujan badai memang terlihat gelap dan menakutkan. Tapi ingatlah, selalu akan ada pelangi yang datang dengan sejuta harapan. Setiap doa dan usaha tidak ada yang sia-sia. Yakinlah, semua akan indah pada waktunya. Hai kamu yang sedang berjuang. Terima kasih ya, karena kamu sudah tidak pernah menyerah. Terima kasih kamu sudah selalu ingat pesan saya. Belajar untuk ikhlas walaupun tak rela. Belajar untuk bersyukur walaupun tak punya apa-apa. Belajar bangkit walaupun lemah. Belajar tenang walaupun hati masih gelisah. Belajar untuk bersabar, walaupun itu sukar. Belajar menata hidup kembali, walaupun luka masih belum pulih. Kamu tidak sendiri. Yuk, kita sama-sama bangkit lagi. Kita sama-sama coba lagi. Sama-sama berjuang lagi. Karena suksesmu hanya tinggal selangkah lagi. Doa saya, semoga hidupmu penuh arti. Semoga damai selalu bersemayam di hati. Semoga kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan selalu menyertai. Dan semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Halo, saya Aman Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya No Bus Sick. Jadi nggak ada bus, saya sakit.
3: No bus, no sick. Nggak ada bus, nggak asik.
2: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia, terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
4: NBS Radio. NBS Radio.

0: Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia Bermania,
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds. Any sounds.
3: Any sounds.
4: NBS Radio.
5: Any sounds.
6: NBS Indonesiaku.

Halo Sobat NBS, kembali lagi dengan saya Mahar DJ di NBS Beautify. Kali ini aku mau bahas manfaat pisang nih buat kecantikan. Pisang mampu mencerahkan kulit wajah secara natural loh Sobat NBS, karena pisang mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan kulit kita. Jika Sobat NBS rajin mengkonsumsi pisang secara rutin, maka akan menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori kulit. Selain menghilangkan jerawat dan mengecilkan pori-pori, pisang juga membantu kulit wajah yang berminyak. Caranya, haluskan satu buah pisang hingga menjadi bubur, lalu campurkan dengan 3 sendok makan air lemon. Kemudian, aduk campuran hingga merata. Lalu, usap pada wajah dan diamkan hingga 10 menit. Nah, jika sudah, bilas wajah dengan air dingin hingga bersih. Nah, mudah bukan Sobat NBS? Cantik itu nggak perlu mahal kok. Selamat mencoba, Sobat.

0: NBS Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Pas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
1: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: Andy Reef, dengarkan terus NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Yes.
2: NBS Radio dari Indonesia untuk dunia.
5: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita
5: Raisa, Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Hi, this is Kuri 2.0. Hari ini aku main ke NBS dan kalau dengar kata NBS yang kepikiran nama aku tuh apa ya? NBS. Nasi bungkus sarden. Soalnya anak warteg. Kalau doa aku ya, aku ngelihat visi NBS ke depan ya bisa jadi future radio kalau menurut aku. Kenapa? Saat radio konvensional sekarang udah kehilangan nyawanya, sebenarnya NBS itu punya potensi untuk jadi future radio karena NBS mau merangkul teknologi baru, perkembangan baru. Jadi aku optimis banget NBS semoga bisa jadi pioneer Bandung di Indonesia sampai keluar.
1: NBS Music Info. NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Demi meraih karir yang gemilang seperti sekarang, Anggun C. Sasmi harus melalui perjalanan panjang. Perempuan kelahiran Jakarta ini bahkan harus rela berpindah-pindah negara demi mewujudkan mimpi terbesarnya sedari kecil, menjadi seorang penyanyi yang karyanya dikenal dan didengar publik internasional. Perjalanan Anggun dimulai sejak ia berusia 7 tahun, ketika sang ayah, Darto Singo, menjadi pelatih vokalnya dan mengajarkan beragam teknik menyanyi. Hingga akhirnya tahun 1986, ia berhasil merilis album solo berjudul Dunia Aku Punya. Meskipun album perdananya tidak mendapat reaksi yang diharapkan, Anggun tidak patah semangat. Pada 1989, ia kembali merilis album bertitel Mimpi. Album ini menelurkan dua single yang bahkan masih terkenang hingga sekarang, yaitu Mimpi dan Bayang-Bayang Ilusi. Setelah namanya makin tenar di tanah air, ia justru tidak berpuas diri. Anggun memutuskan untuk melebarkan sayap. Inggris jadi negara pertama yang dituju. Namun perjalanan rupanya tidak semulus itu. Demo yang dikirimkan pada label rekaman selalu ditolak dan mendapat reaksi negatif. Akhirnya Anggun memutuskan untuk hijrah ke Perancis pada 1995. Pertemuan dengan produser Eric Benzi akhirnya membuatnya semakin dekat dengan mimpinya. Pada 1996, ia resmi menandatangani kontrak dengan Sony Music Entertainment. Album Snow on the Sahara resmi dirilis pada tahun 1997 dan dijual di 33 negara di dunia. Ia pun mendapat beragam penghargaan, salah satunya adalah menjadi penyanyi Asia pertama yang berhasil menjual album terbanyak di luar benua Asia. Pindah ke Perancis sepertinya memang membawa keberuntungan bagi Anggun. Setelah berhasil merilis album internasional pertamanya, ia juga akhirnya berhasil mengadakan tur internasional pertama di Amerika Serikat pada 1998. Kesuksesan karir itu bahkan terus berjalan hingga sekarang. Ia berhasil melahirkan 16 album berbahasa Indonesia, Inggris, dan Perancis sekaligus. Pemilik suara kontra alto ini sekarang telah dikenal sebagai salah satu diva kebanggaan Indonesia. Ia berhasil membuktikan bahwa musikus Indonesia pun punya potensi yang tidak kalah hebatnya dengan musikus Eropa dan Amerika Serikat. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned. Any sounds.
2: NBS Radio. NBS adalah nata bewara suara. Kami sebuah media digital streaming Indonesia yang dipancarkan dari kawasan timur Kota Bandung dari ketinggian 1818 meter. Kami mengudara dengan dukungan teknologi streaming dan kualitas HD. Voice of America merupakan partner kami yang selalu berkontribusi terhadap berita aktual baik dari dalam dan luar negeri. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Salam dari kami untuk Anda. Nata, Dewara Suara.
3: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.

0: Selamat malam, Mbah. Maaf, atuh Kakom teh mau mengganggu.
1: Iya, silahkan masuk. Ada perlu apa, Nduk?
0: Ini, Mbah, suami Kakom teh nih susah sekali bangun pagi. Hobinya tuh main begadang, weh. Main domino, main naon, ah melilir Kakom mah. Lamun dibangunkeun teh, dah atuh mah suka marah-marah. Sampai pernah mau dipecat itu di kantornya. Karena jarang masuk itu teh. Gimananya, Mbah? Biar itu suami Kokom teh rajin bangun pagi, gak suka begadang lagi. Diliur Kokom mah merhatikan anak oge dan Mbah.
1: Oh iya, saya tahu. Suamimu tuh suka nongkrong di pos security-nya Pak D kan? Dia juga suka sabung ayam, bawa ayam kemana-mana.
0: Iya bener Mbah, si Mbah ini hebatan. Bisa tahu padahal Kokom kan belum cerita ke Mbah.
1: Ya tau lah. Nih, kamu bawa air dalam botol ini. Mbah sudah bacakan doa-doa supaya suamimu bisa bangun lagi.
0: Wah, makasih Mbah. Ini gimana cara pakainya Mbah? Dikasih minum ke salaki Kokom atau gimana?
1: Nggak diminum. Waktu suamimu belum bangun pagi-pagi, siram mukanya dengan air ini. Pasti dia bangun.
0: Ya harus sih Mbah, kalau cuma dibanjurkan karena bakun tema tuh Kokom juga bisa. Pakai air sumur sekalian biar banyak, saember tak. Ngapain Kokom kesini jauh-jauh minta air ke Mbah? Dasar si Mbah maliur. MBS Radio. Any
2: sounds. MBS Radio. Fakta-fakta dunia.
3: Nyamuk adalah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian di dunia.
4: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
2: Any sounds.
4: Any sounds.
2: Any sounds.
5: Any sounds.
2: Any sounds.

0: BTS tuh saya selalu ingat siapa yang bilang nikmatnya bersama seseorang yang kita cintai. Kalau saya MBS ngobrol biar santai.
1: Aku lagi sama lagi ya MBS. Mana bisa sarwa?
0: Sama siapa? Kalau buat doa buat MBS, kalau dari kita sih kita selalu berharap kalau MBS bisa jadi salah satu media yang membantu teman-teman muslim di skena ini, amin, biar bisa mereka membantu promo single-single atau lagu-lagu mereka di radio ini. Harapannya mungkin sama ya dengan adanya MBS ini, semakin memperluas apalagi kayak promo-promo dan lain-lainnya. MBS
1: nanti kalau kita bikin single lagi bareng lagi ya,
0: jangan lupa dengerin lagu kita yang baru yang judulnya Hilang di MBS. Kalian bisa request lagu kita di sini atau dengerin, pokoknya minta deh ke MBS yang banyaknya lagu Hilang dari Mino.
2: Oke, bye-bye.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Di sebuah RSJ di Kota Bandung, ada seorang pasien, sebut saja namanya Ujang, yang akan dites oleh sang dokter untuk melihat sang pasien sudah sembuh atau belum. Jang, saya mau tanya sama kamu, kalau kamu udah keluar dari rumah sakit ini, kamu mau ngapain? Saya mau beli tanah untuk buka kebun karet, dok. Wah, bisa juga Ujang berpikir seperti itu. Kayaknya si Ujang ini udah sembuh, ujar dokter dalam hati. Lalu si dokter bertanya kembali, setelah menghasilkan banyak karet, kamu mau ngapain lagi? Yang jelas karetnya mau saya bikin ketapel, dok. Si dokter pun kaget dan kecewa, ternyata si Ujang belum sembuh dan merasa perlu 1 tahun lagi dirawat di sini. Lalu, 1 tahun kemudian, dokter bertanya lagi kepada si Ujang. Jang, kalau kamu sudah boleh keluar dari sini, apa rencana kamu? Saya ingin beli motor, dok. Dokter pun tersenyum puas, tapi dokter teringat kejadian tahun lalu dan bertanya kembali. Memangnya beli motor untuk apa? Ya, untuk jalan-jalan lah, dok. Wah, ini perkembangan besar. Kemudian dokter pun mengetes lagi. Jang, misal di jalan motor kamu bocor, apa yang akan kamu lakuin? Ya, saya buang aja motornya, dok. Tapi sebelum dibuang, saya lepaskan ban dalamnya. Lalu, karetnya saya bikin ketapel. Sambil mendengus kecewa, si dokter pun berkata dalam hati, mungkin perlu 1 tahun lagi. Tak terasa 1 tahun berikutnya pun sudah datang kembali. Si dokter kembali menemui Ujang untuk melihat perkembangan jiwa dan mentalnya. Dan si dokter pun tetap dengan pertanyaan yang sama. Jang, kalau kamu sudah keluar dari RSJ ini, apa rencana kamu? Saya mau menikah, dok. Bagus, umur kamu memang sudah pantas untuk menikah. Nah, setelah menikah, kamu mau ngapain, Jang? Ah, dokter macam tidak tahu saja. Ya, berdua sama istri di kamar lah, dok. Saya

buka baju istri saya buka roknya, lalu saya buka celana dalamnya. Terus, kamu mau ngapain lagi, Jang? Si dokter yang antusias mendengarnya pun makin yakin dengan kesembuhan si Ujang. Kemudian, Ujang pun kembali menjawab. Setelah itu, saya ambil karet celana dalamnya, Dok, lalu saya bikin ketapel.

0: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
1: Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Masalah adalah tantangan. Sobat NBS, bila kita menganggap masalah sebagai beban, kita mungkin akan menghindarinya. Bila kita menganggap masalah sebagai tantangan, kita mungkin akan menghadapinya ya. Namun masalah adalah hadiah yang dapat kita terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, kita melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi. Maka, hadapilah dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, kita tak layak memasuki jalur keberhasilan. Bahkan hidup ini pun masalah. Karena itu terimalah sebagai hadiah. Hadiah terbesar yang dapat diberikan oleh induk elang kepada anak-anaknya bukanlah serpihan-serpihan makanan pagi. Bukan pula ramuan hangat di malam-malam yang dingin. Namun, ketika mereka melempar anak-anak itu dari tebing yang tinggi. Detik pertama, anak-anak elang itu menganggap induk mereka sungguh keterlaluan. Menjerit ketakutan, "Matilah aku." Sesaat kemudian, bukan kematian yang kita terima, namun kesejatian diri sebagai elang, yaitu terbang. Bila kita tak berani mengatasi masalah, kita tak akan menjadi seseorang yang sejati.
0: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jauh, kok begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no.
3: Halo semua, kami dari Misi Jambi Barat 2026.
4: Menurut kami, MBS itu
3: nyaman bareng sister.
4: Harapannya, semoga MBS makin asik,
3: makin seru, makin bisa mendatangkan tokoh-tokoh yang lebih keren lagi, dan makin berkembang.
5: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
6: kita buat menyerangka,
5: Raisa,
6: okay,
5: Perunggu,
7: di antara pusarani,
5: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
8: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
9: Percayakah kamu bahwa ada satu kata ajaib yang kalau kamu ucapkan kata ini terus-menerus setiap hari, maka hidupmu akan berubah, berkatmu akan bertambah, dan kamu akan lebih bahagia. Kalau kamu tahu satu kata ajaib itu bisa mengubah segalanya, maukah kamu mulai untuk mengucapkannya? Dan satu kata ajaib itu adalah thank you. Terima kasih. Ya, kalau saya dikasih berkat dan rezeki yang banyak, pastilah saya akan berterima kasih. Tapi kalau hidup sengsara, susah, apa yang bisa disyukuri? Nah, disitulah ajaibnya. Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat? Siapa yang memiliki akan diberi lebih banyak. Dan dia akan memiliki hal yang berkelimpahan. Dan siapa yang tidak memiliki, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Ketika kamu mendengar kalimat tersebut, mungkin terbersit di pikiran kamu.

0: mungkin dong. Bener gak sih? Coba pikirkan baik-baik. Yang kaya malah jadi kaya. Yang miskin malah diambil. Apakah seperti itu? Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan itu. Kalimat tersebut benar sebenar-benarnya. Tapi coba lihat dan coba perhatikan baik-baik. Apa yang dimiliki? Yang dimiliki adalah gratitude atau rasa syukur. Siapa yang memiliki rasa syukur, dia akan diberi lebih banyak dan dia akan memiliki kelimpahan. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak memiliki rasa syukur dalam hidupnya, maka apapun yang sudah dimilikinya akan diambil darinya. Ya, rasa syukur itu begitu powerful. It's like a magic. Kalau dalam sulap selalu ada kata abrakadabra yang bisa mengubah segalanya. So the magic word in our life to make your life magical is to be grateful. Satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu adalah terima kasih. Thank you, thank you, thank you, and thank you. Jika kamu memiliki rasa syukur, kamu akan terus diberi, dan terus diberi, dan terus diberi. Tapi ketika kamu bersungut-sungut dengan apa yang sudah kamu miliki, maka perlahan demi perlahan, hal tersebut akan diambil lagi darimu. Dan ini adalah sebuah hukum alam. Bukan hanya untuk agama tertentu, tapi untuk semua agama dan semua kepercayaan. To be grateful, to have gratitude. Ketika kamu bisa merasakan detak jantungmu, ketika kamu bisa mendengarkan suara nafasmu, dan berkata, thank you, thank you, thank you. That's gratitude. Itulah rasa syukur. Oh iya, ngomong-ngomong ketika saya bilang gratitude, itu bukan hanya tentang menjadi orang yang tahu terima kasih ya. Karena kalau saya tanya, apakah kamu orang yang tahu terima kasih? Hampir semua orang pasti akan menjawab bahwa mereka tahu berterima kasih. Karena ketika kamu diberi sesuatu, pasti kamu akan bilang terima kasih. Itu namanya orang yang tahu terima kasih. Ketika ada kebaikan yang kamu dapatkan, kamu berterima kasih. Tapi orang yang terus bersyukur adalah mereka yang tetap bisa bersyukur sekalipun tidak mendapatkan sesuatu. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda dari harapan. Mereka tetap bisa bersyukur sekalipun mungkin harus kehilangan. And that is gratitude. That's being grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Jadi, ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib itu yang bisa mengubah segalanya, ketika sekarang kamu tahu satu kata ajaib yang bisa membuat berkatmu bertambah, membuat kamu lebih bahagia, maukah kamu setiap hari membiasakan diri untuk mengucapkannya?
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.

0: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
1: Halo Sobat NBS, jumpa lagi dengan saya, Dr. Ardi Wicaksono, dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda mengalami kesulitan tidur? Mungkin itu insomnia. Insomnia adalah kesulitan untuk mengawali tidur dan ketika terbangun, sulit untuk memulai tidur lagi. Berikut ada beberapa tips sederhana yang disebut sebagai higiene tidur atau sleep hygiene yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi insomnia. Pertama, bangun dan tidur di waktu yang tetap. Buatlah tidur menjadi sesuatu kebiasaan yang sifatnya rutin. Kedua, ciptakan kondisi tidur yang nyaman. Redupkan lampu, pilih suasana tenang, dan gunakan aromaterapi bila perlu. Bila Anda tidur dalam lingkungan yang berisik, gunakan penutup telinga. Ketiga, matikan televisi dan semua perangkat elektronik. Cahaya dari televisi, handphone, atau perangkat elektronik lainnya akan memicu otak supaya tetap terjaga sehingga Anda sulit untuk tidur. Keempat, hindari makan besar sebelum tidur. Sebaiknya, makan besar terakhir dilakukan minimal 2 jam sebelum tidur. Batasi juga konsumsi air supaya Anda tidak terjaga di tengah malam karena ingin buang air kecil. Kelima, meditasi, relaksasi, dan latihan pernafasan dapat digunakan sebagai sesuatu kegiatan rutin sebelum tidur supaya Anda lebih tenang. Selain itu, mendengarkan musik atau membaca buku bisa dilakukan. Mandi air hangat sebelum tidur juga bisa membuat Anda merasa lebih rileks. Keenam, tetap lakukan olahraga teratur untuk menjaga kebugaran fisik sehingga Anda tidak mudah lelah. Ketujuh, batasi konsumsi kafein, terutama bagi Anda yang peka atau sensitif terhadap kafein. Kafein bekerja sebagai stimulan otak sehingga pada individu yang sensitif akan menyebabkan kesulitan tidur. Selanjutnya, kurangi waktu tidur siang Anda tidak lebih dari 30 menit dan lakukan itu sebelum waktu sore hari. Dan yang terakhir, gunakan tempat tidur Anda hanya untuk tidur, tidak digunakan untuk kegiatan yang lain seperti mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan. Saya, Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio. Fakta-fakta dunia.
4: Mata burung unta lebih besar loh daripada otaknya.
5: Halo, aku Aruma, dan aku kalau ngedenger NBS, aku ingetnya nih Dewi bersyukur selamanya.
6: Doa dan harapan
5: untuk NBS. Oke, okay. Doa dan harapan untuk NBS, semoga berjaya terus.
6: Terima kasih.
7: Any Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade,
1: Akanada,
0: Hindia,
1: Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
3: Berunggu,
1: Brevi,
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Pade, dari mana sih? Sibuk pisan katanya Lina. Mondar mandir sampai pos ditinggal kosong. Ih.
5: Itu tadi lagi lihat rahasia masker, banyak yang kena pada nggak pakai masker soalnya kom.
4: Bagian pada bandel sih, udah dikasih tahu berkali-kali, masih we banyak yang nggak pakai masker. Heran kok kom oge.
5: Tapi gua heran kom, kemarin dua kali gua lewat lupa nggak pakai masker padahal lo. Tapi nggak ditahan, dibiarin lewat gitu aja. Apa pada takut ya sama gua kali ya?
4: Bukan takut, Pak De. Pak De makan pakai masker sama enggak tuh sama aja. Ada bedanya. Orang-orang kira sama Pak De teh pakai masker terus. Padahal mah aslinya mah itu eta teh teu make naon.
5: Wah, sem lu ngelendek gua mulu lu, Kom. Lu pikir muka gue datar kayak triplek. Enak aja lu. Dasar kokom marikom.
4: Bukan datar kayak triplek, Pak De. Tapi masker sama wajah Pak De itu sama, enggak ada bedanya. Sama-sama hitam.
6: MBS Radio. Fakta-fakta dunia.

0: Hai, saya Nata Nadia. Berikut ada tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen yang aneh-aneh. Oke, Sobat NBS, berat badan itu bukan patokan utama. Yang penting energi stabil, tidur bagus, pencernaan lancar, dan pikiran tenang. Tanya deh diri sendiri setiap hari gini, hari ini aku capek atau segar? Kemudian, nafas terasa lega atau enggak? Pencernaan nyaman? Mood gimana? Stabil? Nah, kalau jawabannya semuanya adalah iya, kamu sudah di jalur sehat.
1: NBS Radio. Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Halo, kami dari
1: Muska Band.
0: Maaf, lupa lagi.
2: Kalau lihat NBS.
1: Oh ya, oke. Halo, kami dari Muska Band. Kalau ngelihat NBS, yang saya tahu sih nonton bareng si Sayang.
0: Ah. Kalau dari saya Nuboga Sinyal. Nuboga siaran,
1: Nuboga siaran. Siap. Jangan apa? Selalu dengarkan NBS dari
2: Indonesia.
1: Indonesia untuk
0: dunia.
1: Dunia. Dari untuk apa?
0: Untuk dunia dari Indonesia untuk dunia.
3: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyala,
3: Raisa,
4: okay.
3: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi. Playing the music you love, NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Lingkaran waktu yang tidak berujung. Sobat NBS, betapa hebatnya waktu mengatur kita. Ketika lonceng jam usai kerja berdering, tanpa diperintah segera kita berkemas, menyimpan kertas dan pensil dalam laci lalu meninggalkannya jauh-jauh. Seolah semua persoalan telah terpecahkan untuk hari itu. Padahal masalah tetap terjaga selagi kita pejamkan mata. Namun esok hari ketika lonceng jam mulai kerja berdentang, semua tumpukan masalah kita aduk, seolah ia terlampau banyak tidur semalam. Perselisihan pun bolehlah dilanjutkan kembali. Ah, betapa hebatnya waktu menghibur kita ya. Betapa bergairahnya waktu membangunkan kita. Saat kita mengatur waktu, sesungguhnya kita pun mengatur pikiran, emosi, dan perasaan kita. Karena waktu adalah lingkaran di mana kehidupan kita berjalan. Kita atur waktu untuk mengatur kehidupan. Kita rayakan sesuatu karena kita ciptakan hari besar. Kita heningkan diri karena kita tegakkan kesyahduan. Dan semua itu kita rangkai dalam jalinan waktu. Maka, hanya mereka yang tak kenal akan waktulah yang terjerat dalam persoalan tiada berujung.
6: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.
7: Fakta-fakta dunia.
8: Fakta menarik tentang gajah. Gajah ternyata merupakan fauna yang jago banget berenang loh. Itu karena dalam perut gajah terdapat banyak gas. Sehingga meski tubuhnya besar, gajah punya kemampuan mengambang di air dan berenang dengan sangat baik. Selain itu, anatomi pada bagian kepala gajah terdapat semacam struktur yang mirip spons. Hal ini membuat gajah menjadi lebih ringan ketika berada di air. Kemampuan snorkeling ternyata juga keunikan dari gajah loh. Saat berenang, gajah menggunakan belalai untuk bernapas dan belalainya jadi senjata agar pernapasan tetap berjalan lancar. Fakta menarik selanjutnya, si kuping besar ini ternyata bisa menempuh jarak hingga 48 km loh. Bahkan, gajah mampu berenang 6 jam tanpa henti dengan kecepatan sekitar 2,1 km per jam. Kuat banget kan? Sedangkan di daratan umumnya bisa menempuh perjalanan hingga 128 km dalam sehari. Ini menandakan gajah punya otot kaki yang kuat, baik untuk berjalan maupun berenang di perairan.
9: Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia. Untuk dunia.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Muhammad Tulus, atau yang lebih dikenal dengan Tulus, lahir di Bukit Tinggi 20 Agustus 1987. Ia memulai debut albumnya pada tahun 2011 dengan diproduseri oleh Ari Renaldi dan diproduksi oleh perusahaannya sendiri, yaitu Tulus Company. Album pertama Tulus ini dirilis pada 28 September 2011. Ia sendiri menciptakan semua lagu dalam album ini, sekaligus menjadi co-producer. Sejak album pertamanya dirilis, karya-karyanya mulai banyak diminati oleh masyarakat luas. Inilah mengapa ia kemudian meraih beberapa penghargaan untuk album pertamanya dan menduduki peringkat pertama chart Rolling Stone pada bulan Januari dan Februari 2012. Di tahun-tahun berikutnya, ia semakin produktif. Ia juga mengadakan konser pertamanya di Bandung pada 28 September 2011 dengan judul Tulus, An Introduction. Selain itu, Tulus telah meraih kurang lebih 50 penghargaan, mulai dari bidang musik maupun sinematografi. Tulus juga telah melakukan kolaborasi dengan berbagai seniman, seperti ilustrator, desainer grafis, art performer, videografer, dan fotografer. Nama seperti Davi Linggar, Melati Suryodarmo, Peppermint Puppet Center, dan Kendra Paramita adalah 4 di antara banyak nama lain yang pernah berkolaborasi dengannya. Tulus telah melebarkan jangkauan karirnya ke luar negeri. Lagu-lagunya diminati oleh pendengar dari Malaysia. Selain itu, lagu Sepatu juga telah diubah menjadi versi bahasa Jepang berjudul Kutsu. Kemudian ia juga dipercaya memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pembukaan Asian Games 18 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini, Tulus telah merilis 3 album, yaitu Tulus, Gajah, dan Monokrom. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned.
0: NBS Radio.
2: NBS Radionya kita semua. Radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung kul ini kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-gara deh. Amin ya robbal alamin.
0: Any sounds.

Annie Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Annie Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Annie Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Annie Sounds NBS Entertainment Media. Annie.

0: kita dari Olahraga Guys.
1: Aku Arik.
2: Dan aku Dimas.
1: Menurut aku, NBS itu nongkrong bareng sehat.
2: Menurut aku, NBS itu network bugar sehat.
1: Harapan kita untuk NBS, terutama dari aku, semoga NBS bisa lebih berkembang lagi dan lebih jaya lagi di dunia ini.
2: Oke, kalau dari aku sendiri itu, NBS itu mungkin semoga selalu menghadirkan konten-konten yang kreatif lagi ya, dan juga mampu menginfluence dari banyak pendengar di luar sana dan bisa nge-reach out dari berbagai macam komunitas dan juga membawakan berita ataupun acara-acara yang menarik.
3: Hey Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
4: kita buat menyenangkan,
3: Raisa,
4: okay.
3: Berunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
5: Siang Teh Kokom, ngapain lu nyempil di pojokan? Daripada bengong, bikinin kopi tatu dah. Kopi hitam sama gorengan sekalian ya.
6: Eh, ada Kang Yuda. Iya sih ya, Pak Kang. Kokom bikinin dulu ya. Eh, Kang Yuda, beli kusut gitu mukanya. Lagi banyak masalah ya, Kang?
5: Iya nih Teh Kokom, di kantor bakalan ada pengurangan. Banyak yang dipecat kayaknya nih. Gak tahu siapa yang bakal dipecat.
6: Ya ampun, Akang. Sing sabarnya, Kang ya. Siapa tahu Kang Yuda mah gak termasuk. Emang iya sih, Kang, sekarang mah lagi musim pemecatan di mana-mana teh. Palahur.
5: Kira-kira Teh Kokom ada kagak ya pekerjaan yang nyantai, gak banyak gerak, tapi gajinya tinggi. Banyak bonus lagi. Ada kagak ya?
6: Eh, ada, Akang. Di kantor pos, gajinya teh 10 juta, yo. Kerjanya teh cuma duduk-duduk aja seharian. Tuh, ngerjakan nanawan.
5: Beneran, Teh Kokom? Kerja apaan tuh?
6: Gil, Akang. Kang Yuda teh cuma duduk-duduk aja di samping petugas pos. Kepala Kang Yuda teh dijadiin bantalan stempel. Itu stempel cap pos anu pake martil teh geningan.
5: Sialan lu. Enak aja. Masih kepala gue di partil. Ya dong. Ah, kacau nih Teh Kokom.
6: Atuh dah si Akang mah meni ayo-ayo wae. Mau gaji tinggi tapi gak mau gerak kerja. Mana ayah tuh Kang wayah kieu mah. Mimpi si Akang mah tuh dah.
7: NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.
8: Any sounds. NBS Radio.
9: Fakta-fakta dunia.
10: Penduduk Jepang mengonsumsi ikan paling banyak dibanding negara lainnya loh. Dan makan sambil bersuara ternyata bukanlah hal yang tidak sopan di negara matahari terbit ini. Fakta unik selanjutnya, ada sekitar 50 ribu penduduk Jepang yang berusia lebih dari 100 tahun. Selain itu, orang Jepang berhasil memproduksi semangka berbentuk kubus agar mudah disimpan di lemari es.
11: Playing the music you love, NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.
8: Any sounds.
12: Any sounds.
8: Any sounds.

0: Tahukah kamu, 70% permukaan bumi terisi oleh air? Begitu pula manusia, 70% tubuh kita terdiri dari air. Faktanya, 97% air di bumi terdiri dari air asin, dan hanya 3% yang merupakan air tawar. Namun, 2% air tawar tersebut membeku di es dan gletser. Ini artinya, kita hanya bisa menikmati 1% air dari seluruh air yang ada di bumi. Kita sendiri menghabiskan kurang lebih 70 liter air per hari yang kita gunakan untuk minum, mandi, membilas WC, mencuci baju dan piring, mencuci kendaraan, menyiram tanaman, dan lain-lain. Lalu bagaimana caranya kita menghemat air? Tutup keran saat mencuci tangan atau menggosok gigi. Jangan biarkan air terus mengalir. Usahakan mandi tidak lebih dari 5 menit. Penggunaan shower untuk mandi juga menghemat 60% air dibanding mandi dengan gayung. Jika menggunakan mesin cuci, tunggu hingga pakaian kotor benar-benar penuh sebelum dicuci. Karena air yang digunakan untuk mencuci satu pakaian kotor sama banyaknya dengan air yang digunakan ketika mesin cuci penuh. Segera perbaiki jika ada pipa yang bocor agar air tidak terbuang percuma. Dengan melakukan hal-hal kecil tadi, kamu sudah membantu menghemat air bersih dan menjadikan bumi lebih baik. Mari kita manfaatkan air bersih sebaik mungkin.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
3: Suatu hari, Udin yang sedang duduk satu bangku dengan temannya yang bernama Yanto, tidak sengaja melihat isi galeri di HP Yanto yang sedang melihat-lihat isi galerinya di HP-nya sendiri. Udin yang melihat isinya pun dengan kaget langsung bertanya, "Hei Yanto, lu maho ya?" Yanto yang kaget pun menggeleng sambil berkata,
4: "Hah, ya enggak lah Din."
3: Enggak-enggak gimana, itu buktinya ada foto lu yang mesra banget sama cowok.
4: Pak.
3: Yanto pun tersenyum canggung.
4: Bukan, mirip aja tuh, itu bukan aku.
3: Udin pun tanpa ragu membuka video yang ada dalam galeri. Pakai ngeles lagi lu, ini videonya, lu lagi mesra-mesraan sama cowok. Yanto yang seperti ketangkep basah pun panik dan buru-buru menjelaskan.
4: Bukan aku yang maho Din, tapi pacar aku yang maho.
5: Any sounds.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi, cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: kami Close Head. Saya Lam Lam.
1: Saya Tio.
2: Aku Saprol.
3: Aku Bob.
0: Aku Lam Lam lagi. Oke.
1: Lam Lam.
0: Pertama kali lihat huruf NBS. Jujur, pertama kali lihat huruf NBS, ingat sepatu.
4: Apa?
0: New Balance sepatu berarti. Kalau kamu Bob apa Bob?
4: Tio dulu.
5: Karena jalannya sedikit curam ya. Jadi seperti naik bukit sangat tinggi. Maksakeun pisan.
1: Kalau aku pertama lihat huruf NBS ini radio. Nah, bagus sekali.
0: Aduh, aku belum dapat.
3: tapi jujur waktu pertama kali ngelihat NBS udah Nata Bob si Mowi Bowo.
0: Udah deh.
3: Untuk NBS semoga di dunia digital ini bisa terus mengudara sampai akhir hayat.
5: Semoga menjadi radio yang nomor satu seluruh dunia.

0: Hijau Wabana. Saya Siti Sundari, Wakil Ketua NBS. Itu menurut saya singkatannya, niatnya jadi satu. Semoga sukses harapannya.
1: Halo, saya Hani, saya Wakil Sekretaris Satu. Menurut saya NBS itu Network Business Smart.
2: Halo, saya Nani Hastuti, saya Ketua DPW PPOMI Jawa Barat. Menurut saya NBS itu pada hari ini adalah new beginning start. Jadi doa dan harapan kami sesuai dengan tadi singkatan new beginning start, semoga NBS bersama dan PPOMI dan para perempuan UMKM kita bisa berkolaborasi bersama membangun perempuan yang lebih berdaya, maju, dan perempuan-perempuan yang juga sesuai dengan kodratnya sebagai ibu dan istri yang baik. Amin, amin, amin. Terima kasih.
3: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
4: Setiap orang punya harapan. Setiap orang punya cita-cita. Ingin lebih sehat, lebih sukses, lebih kurus, lebih bahagia. Ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, orang terkenal. Well, boleh-boleh aja sih, bagus malah. Hidup itu harus punya tujuan. Hidup itu harus punya mimpi. Tapi selain itu semua, selain menjadi orang hebat, jangan lupa juga untuk tetap jadi orang baik. Ya, kenapa saya bilang tetap jadi orang baik? Karena pada dasarnya, setiap orang yang lahir di dunia ini, mereka lahir sebagai orang yang baik. Lahir sebagai orang yang punya hati, punya empati. Dan tidak ada satupun manusia yang lahir sebagai orang cuek dan jahat. Tapi kadang, tanpa kita sadari, lingkunganlah yang membuat kita berubah. Kesibukan kita membuat kita menjadi orang yang kurang peka. Karena terlalu sibuk dan banyak tugas yang menumpuk, kamu jadi gak sabaran, udah marah dan emosian. Karena ambisi, kadang kamu menjadi individu yang egois. Mau menang sendiri dan kurang bisa berempati. Padahal, sebagai manusia, harusnya kita tidak boleh hanya mengisi ego kita dengan pencapaian dan kesuksesan. Tapi kita juga harusnya mengisi hati kita dengan kebaikan. Dan menjadi baik tidak harus selalu memberikan sumbangan, uang, donasi, charity. Tidak. Tidak perlu sesuatu hal yang besar. Tapi dari hal yang sederhana saja, sudah bisa memberikan senyuman di wajah mereka. Jadi orang baik dengan tidak nyinyir, tidak menghujat. Jadi orang baik dengan menjadi lebih sabar, lebih peka, lebih peduli. Jadi orang baik dengan bersikap ramah, memberikan perhatian, menjadi pendengar yang baik, dan sahabat yang sedang kesulitan. Membawa kopi untuk rekan kerja di pagi hari, mendahulukan seseorang yang sedang mengantri di belakangmu, memberi jalan kepada kendaraan yang mungkin sedang terburu-buru. Dan begitu banyak contoh sederhana lainnya. Ya, memang semua itu bukan sesuatu yang harus kamu lakukan. Itu bukan kewajiban, tapi itu adalah kesempatan untuk kamu melakukan kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan untuk kamu menjadi berkat. Coba diingat-ingat lagi, di dalam hidupmu, kamu pasti pernah mendapatkan kebaikan. Baik itu dari orang yang dikenal, maupun yang tidak dikenal. Baik itu bantuan yang kamu minta, maupun yang datang tidak terduga. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan dengan kebaikan itu? Kebaikan itu bukan untuk dibalas, tapi untuk diteruskan. Diteruskan ke orang berikutnya, diteruskan ke siapa saja. Walaupun mungkin kamu tidak akan bisa berbuat baik ke semua orang, tapi kamu bisa berbuat baik ke orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Orang-orang yang ada di kanan kirimu, wajah-wajah yang kamu temui setiap hari di dalam hidupmu. Tuhan memberikanmu hidup bukan karena kamu membutuhkannya, tapi karena ada orang-orang lain yang membutuhkanmu. Satu hal sederhana yang kamu lakukan bisa berarti segalanya bagi dia yang membutuhkan. Sebuah uluran tangan bisa menjadi penyambung kehidupan. Oh iya, selain itu, kamu juga gak perlu bilang bahwa kamu orang baik. Karena dari sikapmu saja, sudah menunjukkan siapa dirimu. Tindakanmu akan melebihi kata-katamu. Being kind, generous, and compassion speak much louder than any words. Ada pepatah mengatakan, jika kamu ingin bahagia 1 jam, maka tidurlah. Jika kamu ingin bahagia 1 hari, maka pergilah memancing. Jika kamu ingin bahagia 1 bulan, menikahlah. Jika kamu ingin bahagia 1 tahun, maka warisilah harta. Dan jika kamu ingin bahagia 1 umur hidup, maka berbuat baiklah. Menurut saya, pepatah itu ada benarnya. When you are good to others, yes, of course you are doing them a favor. But on top of that, you are doing yourself a favor. Ketika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu pada akhirnya untuk kamu juga. Dan saya percaya, walaupun kita tidak mengharapkan balasan, tapi Tuhan akan membalasnya. If you make somebody else a day, God will always make your own day. If you bring smile to others' face, God will bring a smile to your face. The more you bless others, the more God will bless you. Dan percaya deh, ketika kamu berbuat baik kepada orang yang membutuhkan, maka Tuhan pun akan mengirim orang baik kepadamu ketika kamu membutuhkan. Jadi, ingat ya, tahun ini, hari ini, selain menjadi orang hebat yang kamu cita-citakan, jangan lupa juga untuk tetap jadi

Aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: Menjaga kebersihan lingkungan sudah menjadi tanggung jawab kita bersama. Jumlah sampah yang terus meningkat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah digolongkan menjadi dua, yaitu organik dan anorganik. Untuk meminimalisir pencemaran, lakukan tindakan bijak pada sampah. Buang sampah sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses pendaurannya ulang. Dengan melakukan daur ulang pada sampah, kita juga dapat menciptakan kreasi baru yang bernilai jual, seperti mainan atau kerajinan tangan. Mengurangi penggunaan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah dengan barang alternatif yang ramah lingkungan dapat meminimalisir jumlah sampah. Bersama-sama, ayo kita lakukan tindakan bijak pada sampah. Demi terciptanya lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman.
4: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
5: Any sounds. NBS Radio.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.
3: Saya Aida. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyiram Bunga Sakura.
4: Halo, aku Val. Dan menurut aku NBS itu Nightly Bad Sightseeing.
0: Okay. Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses dan lancar rezekinya.
5: Hear me now. Ziva, Bruno e Amor.
6: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: NBS Entertainment Media.
9: NBS Entertainment Media.
10: Hi, I'm Charlie Puth.
11: Hi, this is Paul McCartney.
12: Hi, I'm Sky.
13: I'm Bob.
14: I'm Clint.
15: And we're the Moffats.
16: Hi, this is Rivers.
17: And Scott from Weezer.
18: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
7: NBS Radio.
19: Any sounds.
20: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
21: kita buat menyala,
20: Raisa,
21: okay,
20: Perunggu, Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.

0: NBS Radio.
1: Sekarang saya mulai berpikir, apa yang akan terjadi bila saya terus merokok? Mungkin saya akan terkena stroke dan menjadi beban keluarga. Atau mungkin kehilangan pita suara akibat kanker tenggorokan. Kanker paru. Kehilangan anggota tubuh lain. Coba pikirkan, penyakit apa yang akan menimpamu jika merokok? Berhentilah merokok sekarang juga.

NBS ngegibah bareng saya. Oh iya ya, aku Witri Mensari. Terus langsung present aku. Halo, aku Witri Mensari. Dan jangan lupa selalu dengerin NBS Radio. Doa dan harapan aku, semoga NBS selalu jaya, makin jaya, dan selalu bisa mewadahi musisi-musisi sedunia. Oh iya ya, ada kesan.

isn't that way.

0: kita Wen and the Weekend. Kita kalau mendengar kata NBS, yang terlintas dalam otak kita adalah
1: bodor sih.
0: Kalau saya NBS nunggu berita sebentar. Kenapa? Karena di NBS berita sebentar banyakkan bagus semua. Doa dan harapan untuk NBS, semoga NBS tetap mendukung musisi-musisi independen di Bandung, Jawa Barat, seluruh Indonesia. Ya betul, terus mendukung musisi-musisi indie, negara-negara semakin besar, semakin berjaya di udara, semakin terkenal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seantero dunia. Ya,
1: sukses NBS,
0: NBS dari Bandung untuk dunia, right?
1: Sukses.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
2: Any sounds.
3: Any sounds.
4: Any sounds.
3: Any sounds.
2: NBS Radio.
5: Ini dia tips sehat ala NBS. Come on.
6: Halo sobat NBS. Di musim kemarau ini, Jenny sering banget nih bibirnya kering. Kalian juga gak sih? Nah, sekarang Jenny mau kasih tips buat kamu yang punya masalah dengan bibir kering. Yang pertama, kamu bisa gunakan lip balm supaya bibir kamu bisa terlindungi dari udara kering dan panas. Selain melindungi, lip balm ini juga bisa mengatasi bibir kering dan pecah-pecah loh sobat. Nah, yang kedua, kamu bisa gunakan madu. Selain mengatasi bibir kering dan pecah-pecah, madu juga merupakan pelembab alami yang memiliki sifat antibakteri loh. Yang ketiga, kamu harus menghindari menjilat bibir ketika kering. Kebanyakan dari kita akan membasahi bibir dengan air liur atau memasukkan bibir ke dalam mulut. Padahal, kamu perlu tahu bahwa air liur atau saliva akan menguap dengan cepat dan malah justru akan memperparah bibir pecah-pecah kamu loh sobat. Nah yang keempat nih, kamu perlu memastikan bahwa kamu tidak kekurangan cairan ya sobat. Karena kalau bibir kering itu merupakan suatu pertanda kalau kamu dehidrasi sobat. Oleh karena itu, selain menjaga kesehatan tubuh, minum yang cukup juga bisa mengatasi dan mencegah bibir kering dan pecah-pecah loh. Nah ini nih tips terakhir dari Jenny, yaitu dengan menggunakan mentimun. Mentimun selain bisa mengobati bibir kering dan pecah-pecah, dia juga bisa mencerahkan bibir loh. Dia akan mengurangi berjejak hitam di bibir kita sobat. Cara menggunakannya gampang loh. Kamu hanya perlu mengiris mentimun dan gosok lembut pada bibir. Lalu diamkan 15 menit. Baru deh setelah itu cuci dengan air bersih.

0: ES Radio.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
2: kita buat menyala,
1: Raisa,
0: Perunggu,
1: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung. Boys.

0: dan aku Arsyad. Kami berdua dari Studi Teater Unisba.
1: Kalau dengar MBS sih, aku keingetnya N.
0: Ngobrol.
1: B.
0: Bareng.
1: S.
0: Stuba.
1: Oke, mungkin bisa diucapkan juga nih doa dan harapan buat MBS Radio.
0: Sebelumnya terima kasih MBS Radio telah mengundang Stuba untuk menjadi narasumber hari ini ya. Dan ini merupakan experience yang menarik untuk kami berdua dan tentunya untuk Stuba, karena kita jarang-jarang ya ngobrol di radio kayak gini. Pokoknya seru lah, semoga kedepannya MBS bisa makin berjaya dan bisa berkembang lebih besar lagi gitu.
1: Kalau dari aku sih menurut aku sukses ruang budaya ini supaya lebih banyak lagi peminatnya, supaya banyak juga teman-teman yang berkecimpung di dunia kesenian, di yang khusus di kebudayaan menunjukkan eksistensi jalan.
0: Iya betul, dan tentunya semoga obrolan kami hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang belum nyemplung ke dunia kesenian budaya dan ataupun yang sudah, itu semoga semuanya bisa menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari kami cukup sekian ya, kayaknya harus pulang. Dadah guys.
2: Baby, let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
3: Any sounds playing the music you loved. NBS Radio.
4: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
5: Playing the music you love. NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia, NBS Filosofi, bersama saya Winda Aliana. Anugerah yang paling berharga. Ada sebuah telaga indah, airnya sejuk, jernih, dan tenang. Permukaannya berkilau, bukan hanya karena memantulkan sinar rembulan, namun batu-batu pualam yang ada di dasarnya juga memancarkan cahaya. Kedamaian selalu meliputinya. Sayangnya,

0: hawa nafsu dan persepsi indrawi yang selalu menghalangi jalan kita. Tanpa disadari, ia pun dapat melukai diri kita. Namun, bila kita telah menemukan suara hati nurani itu, maka kekuatan dan kedamaian melingkupi kita. Sobat NBS, temukan telaga jernih milik kita. Itulah anugerah paling berharga yang harus kita pegang teguh dalam hidup ini.
1: Baru saja kita simak NBS Filosofi. Nantikan NBS Filosofi selanjutnya.

0: Halo, saya Ati Bahtiar. Jika saya melihat huruf NBS, yang ada dalam pikiran saya adalah singkatan dari Nginspirasi Bari Santai. Nah, terus doa dan harapan buat NBS Radio, semoga benar-benar terus menginspirasi ya buat pendengarnya gitu, buat followersnya. Karena ini sepertinya kan kita perlu ya saling berbagi, saling menginspirasi, saling mengedukasi gitu. Jadi itu penting banget. Mudah-mudahan NBS menjadi pelopor dalam hal ini.
1: Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Sounds playing the music you loved, NBS Radio.
3: Hai, halo sobat NBS. Dr. Oz menerangkan kalau satu di antara kunci untuk awet muda yaitu melindungi kesehatan pencernaan Anda, serta untuk menjaganya Anda membutuhkan 25 gram serat setiap harinya. Serat bekerja dengan melindungi seluruh nutrisi yang Anda makan dalam tubuh serta melepas nutrisi itu bila diperlukan. Serat bisa ditemukan dalam buah-buahan, sayuran, serta makanan gandum. Coba Anda ikuti kiat ini. 1. Tentukan makanan yang memiliki kandungan gandum sebagai sarapan atau kudapan. 2. Coba nasi merah atau pasta yang terbuat dari gandum. 3. Konsumsilah oatmeal untuk sarapan Anda.
4: NBS Radio.

0: Any Sounds.
1: Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: NBS Radio.
9: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, Kanada, Hindia, Bernadia,
10: kita buat menyala,
9: Raisa,
11: Perunggu,
9: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
12: Halo, aku Ali Rafiki. NBS nyanyi bareng saya Ali Rafiki, dengerin terus lagu Pura-Pura Ikhlas, dan semoga NBS tetap mengudara dan tetap memberikan inspirasi untuk para pendengarnya. Terima kasih.

0: NBS Radio.
1: Hai, saya Nata Nadia. Saya akan bagikan tips sederhana, realistis dan aman untuk jaga kesehatan. Kamu mau gemuk atau kurus, yang penting sehat, tanpa doping, tanpa suplemen aneh-aneh. Sobat NBS, jangan lupa ya, zaman sekarang banyak sekali di online jual doping-doping. Nah, Anda harus menghindari doping, obat penggemuk atau obat pengkurus instan. Kenapa? Karena biasanya obat-obat tersebut bisa merusak lambung, mengganggu hormon, memberi efek samping ke jantung, dan hasilnya cuma sementara. Yang penting, tubuh harus sehat, dan tumbuh sehat itu bertahap, bukan instan.

0: Halo Sobat NBS, saya Satria Andika, Ketua Relawan TIK Kota Bandung. Kalau dengar NBS, saya punya singkatannya. NBS, Naratif Beda and Santuy. Buat NBS, tentunya saya berharap selalu mengudara, selalu memberikan siaran-siaran yang informatif, inspiratif, dan tentunya buat saya nih, teman-teman para pemuda khususnya di Kota Bandung, biar semakin bisa menggerakkan Kota Bandung, mendapatkan motivasi untuk berkontribusi demi kemajuan Kota Bandung. Jangan lupa selalu dengerin NBS, NBS dari Indonesia untuk dunia. Thank you.
1: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
2: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Sobat NBS, stres yang dialami secara terus-menerus bisa melemahkan imun tubuh sehingga memicu kita mudah terkena penyakit. Salah satu cara mengatur stres adalah dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk membantu meminimalisir stres, seperti melakukan meditasi, olahraga, bercerita dengan orang terdekat dan yang dipercaya, dan melakukan aktivitas positif lainnya.
11: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
12: Any Sounds.
13: Any Sounds.
12: Any Sounds.

0: Hai, kami dari Kora. Saya Adifa. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Nongkrong Bareng Slash.
1: Saya Devi. Kalau menurut saya, NBS singkatan dari Ngedem Bareng Sting.
2: Saya Bianca. Kalau menurut saya, NBS itu singkatan dari Nyanyi Bareng Sana.

0: Halo, aku Val.
1: Dan menurut aku NBS itu nightly bad sightseeing.
2: Okay.
3: Doa dan harapan kita untuk NBS adalah semoga selalu sukses.

0: Secapa Ade,
1: Kanada,
0: Hindia,
1: Bernadia,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa,
0: Perunggu,
3: di antara pusaran ini,
0: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys.
4: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
5: Tidur berkualitas versus gadget. Sobat NBS, banyak orang tidur bareng gadget. Tapi cahaya biru dari layar itu bisa menghambat hormon melatonin loh. Bikin tidur susah dan bangunnya kurang seger. Mulai malam ini, coba letakkan ponsel 30 menit sebelum tidur. Ganti dengan kegiatan ringan, seperti baca buku, stretching, atau dengar musik lembut. Tidur cukup itu fondasi semua hal, fisik, mood, sampai produktivitas. Jangan biarkan notifikasi merusaknya ya.

0: Danny Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.

0: Bias, kami dari
1: BBSP.
0: Dan kalau kami lihat, FBS itu singkatan dari
1: Nyanyi Bahagia Sejahtera.
2: Oke, doa dari kami BBSP, semoga ini radio MBS sukses dan bisa mengundang artis-artis atau narasumber-narasumber yang bisa menginspirasi para pendengar.
0: Amin.
2: Dan kita masih bisa diundang lagi di sini untuk talk show.
0: Amin.
2: Dan pokoknya dari kami pelaku seni akan mensupport pelaku seni yang lain termasuk ada di
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
3: Any Sounds.
4: Any Sounds.
3: Any Sounds.
5: Any Sounds.
4: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Hey, Barudak! Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
8: kita buat menyenangkan,
7: Raisa,
8: okay, okay.
7: Perunggu,
9: di antara pusara ini,
7: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
10: Beri ruang untuk jadi diri sendiri. Sobat NBS, hubungan yang sehat bukan yang selalu nempel 24 jam. Kadang, memberi pasangan ruang untuk hobi, teman, atau me-time justru membuat rumah tangga lebih damai. Ketika dua orang sama-sama bahagia sebagai individu, mereka akan lebih mudah membuat kebahagiaan bersama.

0: Radio.
1: Saatnya kita simak bersama NBS Filosofi.
2: NBSStreaming.com dari Indonesia untuk dunia. NBS Filosofi bersama saya Winda Aliana. Kisah bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman, terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji sang mawar. Tidak sedikit pengunjung taman meluangkan waktu untuk berfoto di depan atau di samping taman mawar. Bunga mawar memang memiliki daya tarik yang menawan. Semua orang suka mawar. Mungkin salah satu alasannya adalah karena itulah salah satu lambang cinta. Sementara itu di sisi lain taman, ada sekelompok pohon bambu yang tampak membosankan. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak ada orang yang mau berfoto di samping pohon bambu. Maka tak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat taman mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu, berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik dan menjadi saksi cinta manusia yang indah." Lanjut sang bambu. Mawar yang mendengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu. Tapi tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan, dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Dia pikir, tidak ada satupun bagian dari bambu yang lebih indah dari mawar. "Aneh sekali, mengapa kau iri denganku?" "Tentu saja aku iri denganmu. Coba lihat, kau punya batang yang sangat kuat. Saat badai datang, kau tetap bertahan, tidak goyah sedikitpun. Sedangkan aku dan teman-temanku, kami sangat rapuh. Kena angin sedikit saja, kelopak kami akan lepas. Hidup kami sangat singkat loh." Bambu baru sadar bahwa dia punya kekuatan. Kekuatan yang dia anggap biasa saja ternyata bisa mengagumkan di mata sang mawar. "Tapi mawar, kamu selalu dicari orang." Begitu kata si bambu. "Kamu selalu menjadi hiasan rumah yang cantik atau menjadi hiasan rambut para gadis." Sang mawar kembali tersenyum. Dia bilang begini, "Kamu benar bambu, aku sering dipakai sebagai hiasan dan dicari orang. Tapi tahukah kamu, aku akan layu beberapa hari kemudian tidak seperti kamu." Bambu kembali bingung. "Hah mawar, aku tidak mengerti." "Bambu, bambu, kamu tahu, manusia sering menggunakan dirimu sebagai alat untuk mengalirkan air kan? Kamu sangat berguna bagi tumbuhan yang lain loh bambu. Dengan air yang mengalir pada tubuhmu, kamu menghidupkan banyak tanaman. Aku jadi heran, dengan manfaat sebesar itu seharusnya kamu bahagia bambu, bukan iri padaku." Sahabat NBS, pada saat itu bambu mengangguk. Dia baru sadar bahwa selama ini dia telah bermanfaat untuk tanaman lain. Walaupun pujian itu sering ditujukan pada mawar, sesungguhnya bambu juga memiliki manfaat yang tidak kalah kan dengan bunga cantik itu. Nah, sejak percakapan dengan mawar, sang bambu tidak lagi merenungi nasibnya. Dia senang mengetahui kekuatan dan manfaat yang bisa diberikan untuk makhluk lain. Hikmah yang bisa kita dapat dari kisah kali ini adalah, daripada menghabiskan tenaga dengan iri pada orang lain, lebih baik kita bersyukur atas kemampuan diri sendiri. Apalagi jika berguna untuk orang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kipas Ben. Hari ini saya ada di NBS. Sebelum berangkat, emang yang kepikir adalah bangunan tinggi di tengah, di atas gunung. Ternyata betul juga ada di tempat ketinggian. Ya, mudah-mudahan mengantarkan kepada ketinggian yang hebat. Ya. Maju terus, sukses, dan menjadi penanda bahwa kehebatan ketinggian di Bandung ini tetap menjadi inspirasi berbagai orang di belahan dunia lain. Amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kita dari Arya Sri.
1: MBA singkatannya?
2: Saya. Nanti bakal sukses.
0: Mungkin nunggu bulanan salary. naikin Bandung sekali. Doa dan harapannya, Bro.
2: Oh, MBS, semoga menjadi wadah buat seniman dan musisi di Bandung. Semoga terus berjaya.
0: Ya, semoga MBS menjadi radio yang paling
2: terbaik
0: dari yang terbaik. Jadi media buat kita para musisi dan sukses untuk kita semua. Kami MBS Radio.
2: Thank you.
0: Sukses.
3: Semangat.
4: Hey, Barudak. Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
5: kita buat menyala,
4: Raisa,
5: okay,
4: Perunggu,
6: di antara pusarani,
4: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
7: Any sounds. NBS Radio.
8: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

0: Pendengar yang budiman, sesungguhnya setiap manusia memiliki potensi-potensi diri yang luar biasa, tetapi seringkali tidak disadari dan belum tergali. Kisah berikut ini memberi gambaran bahwa dengan keberanian untuk mencoba dapat menjadi pemicu menemukan potensi diri yang terpendam menuju kesuksesan.
1: Aku adalah Raja Wali. Cerita ini dimulai saat terjadi gempa bumi di sebuah tempat yang jauh dari keramaian. Pohon-pohon bertumbangan dan permukaan bumi serasa bergemeretak. Setelah bencana berlalu, seorang petani muda melintas di tempat itu dan terlihat olehnya sarang burung dan sebutir telur yang tergeletak di dekatnya. Melihat ukuran telur yang jauh lebih besar dibandingkan telur ayam peliharaannya, dia pun bergegas membawa pulang dan meletakkannya di antara telur-telur ayam agar dierami si induk ayam. Saat menetas, lahirlah seekor unggas mirip ayam, tetapi dengan bentuk dan ukuran yang berbeda dengan anak ayam lainnya. Sejak saat itu, unggas itu pun hidup di antara ayam. Makan dengan cara sama seperti ayam, berjalan dan bergaul dengan ayam. Dia pun merasa bagian dari ayam-ayam itu. Suatu hari, jauh di angkasa raya, tampak seekor burung Raja Wali terbang dengan gagah perkasa. Sebentar menukik, melayang, memekik dengan suara yang menggelegar. Unggas muda di bawah sana menyaksikan dengan perasaan terkagum-kagum. Wah, apa itu yang terbang di atas sana? Hebat sekali. Begitu besar, gagah, dan kepakan sayapnya indah sekali. Suaranya pun dahsyat, terdengar hingga ke bawah sini, ucapnya dengan bersemangat. Dia melanjutkan, seandainya aku bisa terbang, aku pasti bangga sekali. Hingga suatu hari, burung Raja Wali terbang mendekatinya dan menyapa unggas muda. Hai, beberapa hari aku perhatikan, kenapa engkau hanya menonggak ke atas sambil berjalan ke sana kemari. Terbanglah, ayo ke atas sana. Dengan kaget dia menjawab, aku? Kau suruh terbang? Engkau pasti bercanda. Jenisku ditakdirkan berjalan dengan kedua kaki ini. Engkau salah. Engkau adalah seekor Raja Wali yang bisa terbang, sama seperti aku. Suara keras si Raja Wali mengingatkannya. Tidak, kita berbeda. Aku memang bermimpi bisa terbang seperti kamu. Tetapi inilah nasibku. Selamanya tidak akan pernah bisa menjadi sepertimu, balas si unggas muda. Burung Raja Wali kehilangan kesabaran. Dia spontan menyambar unggas muda dan membawanya terbang di ketinggian. Si Raja Wali berteriak, engkau bersiaplah, aku akan melepasmu. Kepakan sayapmu sekuat tenaga. Begitu dilepas, dengan teriakan ketakutan, dikepakkan sayapnya sekuat tenaga. Dan dengan keheranan, dia menyadari, aku tidak jatuh. Aku bisa terbang. Aku sungguh-sungguh terbang. Pekikan suaranya pun terdengar keras sekali. Dengan takjub dan gembira yang luar biasa, si unggas muda mengawali hidup baru dengan kesadaran. Aku adalah seekor burung Raja Wali. Wo si lao ing. Tempatku bukan hanya di darat dan berjalan kaki. Tempatku juga di angkasa raya, terbang bebas tanpa batas. Pendengar yang bijak, kisah Raja Wali muda mengingatkan kepada kita bahwa sebagai manusia, Bukannya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi seringkali kita meragukan diri kita sendiri, tidak menyadari besarnya potensi yang ada di dalam diri kita. Mari gali, temukan, dan kembangkan potensi yang ada di dalam diri Anda. Niscaya Anda akan terkejut, ternyata Anda mampu meraih prestasi lebih dari apa yang Anda duga semula. Ingat, Anda adalah Raja Wali Muda itu sendiri. Jangan takut mencoba, karena apa-apa yang tidak mungkin hanya seringkali belum pernah

0: Halo, kami dari
1: Crossroads.
0: Jika kami melihat huruf MWS yang ada dalam pikiran saya adalah
1: Nabolesi.
2: Doa dan harapan kita buat MWS
3: semakin maju,
4: semakin sukses,
2: semakin sportif,
0: semakin jaya di udara.
5: Semakin mantap.
0: Yang tadi kami ini saya.
6: Any sounds.

0: Sony Sounds.
1: NBS Radio. Any Sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
4: Rensen de Paufu, keranjang

dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wiraswastawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: Secapa Ade
1: akan ada Hindia
0: Bermania
2: kita buat menyenangkan
0: Raisa
1: Perunggu
3: di antara pusaran ini
1: Brevi
0: dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Podcast Humor, ketawa bebas, stres lepas. Hanya di NBS.
1: Di ruangan kantor, suara telepon berdering. Seorang pria bernama Budi mengangkat telepon tersebut. Halo sayang,

0: aku yang nyuruh?
1: Gimana maksudnya? Udin bilang dia dapat WA dari kamu. Memang tadi kamu WA apa-apa?
0: Hah? Iya, tadi pagi aku WA si Udin. Aku bilang, Udin, kalau mendung baju sama rok nyonya diangkat ya. Huh? Jangan lupa sekalian burungnya kamu masukin.
2: Halo, saya Ahmad Sebastio dari Sahara Band. NBS kalau menurut saya singkatannya no bus sick. Jadi enggak ada bus, saya sakit.
3: No bus no sick. Enggak ada bus sick.
2: Iya, itu aja terus harapannya buat NBS ya. Semakin mendunia terus menjadi salah satu wadah untuk salah satunya untuk musisi-musisi Indonesia. Itu aja. Makasih ya.
4: Any sounds.

0: and BS humor, ketawa bebas, stres lepas, hanya di NBS.
1: Suatu sore, Udin berkata pada Joko sambil nyengir, "Jok, lu mau tahu nggak?" Mendengar Udin bertanya, Joko menjawab, "Mau tahu apa, Din?" Lalu dengan wajah misterius, Udin mulai bercerita. "Kemarin, gue ngajak dia masuk ke kamar. Berdua aja, Jok. Berdua." Joko pun langsung melotot. "Hah? Cuma berdua aja di kamar?" "Iya, Jok. Terus pintunya gue kunci. Takut ada yang lihat." Joko yang memang orangnya omes pun makin penasaran. Terus, dia lu apain aja, Din?" "Awalnya sih, gue cuma pandangin aja, Jok. Tapi lama-lama, gue jadi nafsu." Terus. Lalu dengan nada dramatis, Udin melanjutkan. "Terus gue raba tubuhnya yang masih ketutup baju warna biru." Si Joko pun makin gregetan pengen tahu cerita selanjutnya. Terus abis diraba, kamu apain lagi, Din?" Udin pun makin semangat melihat Joko yang gregetan. Dan masih dengan nada dramatis, Udin kembali bercerita. "Akhirnya karena gue udah gak tahan, gue buka pakaiannya. Setelah terbuka, gue mulai jilat benda yang berbentuk bulat dan putih itu." "Hah? Gila kamu, Din. Terus rasanya gimana?" "Pokoknya rasanya enak banget." Joko yang hampir ngeces bertanya pada Udin lagi. "Bener-bener gila kamu, Din. Tapi ngomong-ngomong, dia itu namanya siapa sih?" Lalu Udin yang ditanya nama pun hanya nyeletuk santai. "Namanya Biskuit Oreo, Jok."
2: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media. Any

0: Halo, saya Rian Rastian dari Estuary. Jika saya melihat huruf MBS dengan ikoniknya, logonya itu, kepanjangannya, nu bakal siaran. Gitu. MBS pokoknya konsisten terus dan selalu melibatkan musisi-musisi baru dan tentunya musisi lama juga. Dan yang penting itu sih konsisten, dan di sini seru banget dan keseruan itu harus terus estafet. Thank you MBS, sukses.
1: Halo MBS, saya Anissa dari Estuary. Jika saya melihat huruf MBS, yang ada dari pikiran saya adalah nah bisa sih. Dan doanya untuk MBS semoga selalu menjadi tempat arus lalu lintas informasi yang bermanfaat untuk semua kalangan. Dan betul tadi selalu support musik gitu, karena NBS aku beberapa kali melihat sangat suportif terhadap gigs-gigs musik lokal di Bandung khususnya gitu. Pokoknya terus maju, terus berkembang dan terus bermanfaat bagi banyak. Amin.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bermania,
3: kita buat menyenangkan,
2: Raisa,
3: okay,
2: Perunggu,
3: di antara pusaran ini,
2: Brevi.

0: Dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung. Boys,
1: oh my god. Baby, let's go. Playing the music you loved, NBS Radio.
2: Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: playing the music you loved, NBS Radio.
1: Any sounds, playing the music you loved, NBS Radio.
2: Kopinya, kenapa diminum? Dari tadi diem terus, kenapa sih? Padahal lagi sedih ya?
3: Iya nih kom, gak habis putus sama si Nita. Baru semalam.
2: Aduh kasihan Pak Dek, kenapa diputusin? Kan rencana Anda mau nikah sama si Nita.
3: Nah, gua gak diputusin, soalnya gua kesel, gua marah-marah mulu. Habis gua gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh kesini, gak boleh kesitu. Gua jadinya kesel, males banget.
2: Eh Pak Dek, Kokom juga punya temen nih. Cewek, orangnya ramah, murah senyum. Biar Pak Dek marah sama dia, dia mah gak akan marah. Tersenyum terus. Pasti gak. Gak kayak si Nita marah-marah terus.
3: Beneran, Kom? Coba dong kenalin ke gua. Ada di mana dia sekarang?
2: Di rumah sakit jiwa, Pak Dek.
3: Masa gua disuruh kawin sama orang gila? Bener aja lu. Dasar Kokom.
2: Bagian Pak Dek maunya nyari yang tidak suka marah-marah. Tuh kan dia gak pernah marah. Senyum terus dia mah. Cocoklah sama Pak Dek mah pasti. Sogra.
3: Cocok-cocok enak aja lu. Gue maunya biar cantik asal waras. Itu baru pilihan gue.
0: Baby let's go. Playing the music you loved. NBS Radio.
4: Any sounds. NBS 90s.

0: systems are offline.
1: Any sounds.
2: NBS Radio.
3: NBS Radio.
4: NBS Radio.
5: NBS Radio.
4: NBS Radio.
1: Any sounds.
6: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
7: Halo Sobat NBS, apa kabar Anda? Semoga baik-baik saja. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, penyakit jantung koroner merupakan penyebab kematian tertinggi di seluruh dunia, termasuk di negara kita, Indonesia. Penyakit jantung koroner terjadi karena tersumbatnya pembuluh darah koroner di jantung. Penyakit ini memiliki beberapa gejala utama. Yang pertama adalah nyeri dada yang terasa seperti ditusuk pada belahan dada sebelah kiri, tembus hingga ke punggung. Nyeri dada ini juga dapat menjalar ke lengan kiri dan ke bahu serta ke rahang sebelah kiri. Apabila dibiarkan, lama-lama penderitanya dapat merasakan lemas dan dapat kehilangan nyawanya. Faktor risiko dari penyakit jantung koroner adalah rusaknya pembuluh darah, misalnya oleh penyakit diabetes mellitus atau oleh tingginya kadar lemak, misalnya dalam hiperkolesterolemia. Kedua hal ini juga dapat dipicu oleh terjadinya obesitas, kurangnya aktivitas fisik, tingginya stres, serta pola makan yang tidak bergizi. Atau dengan kata lain, apabila Anda mengkonsumsi terlalu banyak lemak, sehingga lemak-lemak itu juga dapat tertimbun pada lapisan pembuluh darah yang lama-kelamaan dapat menyempit dan menyumbat pembuluh darah. Apabila hal ini terjadi dalam pembuluh darah koroner jantung, maka dapat terjadi penyakit jantung koroner. Sehingga, apa yang seharusnya dilakukan adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jangan tunggu sampai semua faktor risiko itu menimbulkan penyakit jantung koroner. Saya Dr. Ardi Wicaksono untuk NBS Radio.
8: NBS Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat NBS Radio, saya Faris Rustamunaf. Dengarkan acara Indonesia Kemarin setiap Jumat malam jam 19.00 sampai dengan 22.00 dari Bandung untuk dunia.
1: NBS Radio. Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Secapa Ade akan ada Hindia Bernadia
1: kita buat menyala
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusaran ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
3: NBS Radio. We are no longer just a station. We're a movement of sound, of hope, of new beginnings. This is Any Sounds.
4: Any Sounds.
5: Any Sounds.
6: Any Sounds.
7: Any Sounds.
8: Any Sounds.
9: Any Sounds.
10: Any Sounds.
11: Any Sounds.
12: Sobat NBS, kini kita simak bersama NBS Healthy and Lifestyle bersama Dr. Ardi Wicaksono, MSI.
13: Halo Sobat NBS, bagaimana kabar Anda? Semoga baik dan sehat selalu. Saya Dr. Ardi Wicaksono kembali hadir dalam segmen NBS Healthy and Lifestyle. Sobat NBS, pernahkah Anda melakukan suatu diet tertentu? Diet adalah pemilihan atau pengaturan pola makan dengan satu tujuan tertentu. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan dan memilih suatu diet tertentu. Yang pertama adalah tujuan dari diet itu sendiri. Tujuan diet bisa bermacam-macam. Misalnya, untuk meningkatkan atau menurunkan berat badan, untuk menambah massa otot, atau untuk menjaga kesehatan dengan satu penyakit tertentu. Bisa juga dengan berbagai tujuan yang berbeda lainnya. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya, hal berikutnya yang harus diperhitungkan adalah usia dan berat badan, serta tinggi badannya. Jenis kelamin juga berpengaruh pada pemilihan dan pengaturan diet, karena kebutuhan kalori harian dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, kemudian indeks massa tubuh yang dihitung dari berat dan tinggi badan, sehingga setiap orang tentunya akan memiliki kebutuhan kalori harian yang berbeda-beda. Hal selanjutnya yang perlu diperhitungkan adalah kondisi fisik atau adanya penyakit penyerta. Diet tidak bisa dilakukan sembarangan pada orang dengan penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit metabolik seperti diabetes mellitus. Sehingga apabila Anda memiliki satu penyakit tertentu, konsultasikan dulu dengan dokter Anda sebelum Anda memilih suatu tipe diet tertentu. Saya, Dr. Ardi Wicaksono, untuk NBS Radio.
14: NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: SBS Radio. SBS. Sweet memory.

Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.

0: kayak Pak De sih? Lah, Pak De, kok matanya didorong sih? Mogok?
1: Ban depannya pecah, Kong. Udah tipis, botak lagi.
0: Lah, kok bisa sih, Pak De?
1: Ya emang gitu. Ban depan tuh pasti selalu duluan botak daripada ban belakang.
0: Kok bisa ya ban depan botak itu? Ban belakang masih bagus tuh, Pak De. Kenapa cuma ban depan aja yang botak ya?
1: Ya karena ban depan tuh selalu mikir gimana caranya supaya dia nggak disalip ban belakang. Ban belakang ngejar-ngejar ban depan, makanya ban depan jadi stres.
0: Begitu Pak Dema, kok komennya serius, malah dimain-mainin. Dasar awal-awal. Anggol.

Satu kata, 7 huruf. Dapat membuatku menderita seumur hidup. Narkoba takkan ku kenal, apalagi ku sentuh. Ribuan pemuda hilang masa depan, ribuan orang tua hilang harapan. Di sini kami memutuskan bersama menentukan masa depan dan harapan. Menjadi

membina kebersamaan. Dan persaudaraan. Dengan hal positif bersama Pramuka tanpa narkoba. Untuk Indonesia yang lebih baik.

0: secapa ade akan ada Hindia Bermania
1: kita buat menyenangkan
0: Raisa Perunggu
2: di antara pusara ini
0: Brevi dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik, orang Bandung.